0: Memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
0: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Campang.

0: Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
0: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehaulauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
4: Ada Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah Camat Sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
6: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
6: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
7: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
8: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
7: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
9: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
10: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
7: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
11: Pemerhati Budaya Merapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Merapu yang mengusung tema Uma Merapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Merapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
12: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
11: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Merapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
15: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
14: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
13: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
14: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
17: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
14: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah diusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: going back.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziah Khurfatul Jannah di Sibolga pagi ini, dan masih dengan sejumlah informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Kali ini informasi dari nasional, yakni pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan pemerintah Provinsi Sumut salurkan bantuan bagi UMKM terdampak bencana. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan barang kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, penyerahan bantuan ini dilangsungkan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi yang hadir mewakili Bupati Tapanuli Tengah, yakni Masinton Pasaribu SHMH. Turut mendampingi juga dalam acara tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat, serta 49 pelaku UMKM penerima bantuan. Dalam sambutannya, pendengar, Wakil Bupati Mahmud Effendi menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Tapanuli Tengah beberapa waktu lalu tidak hanya merusak infrastruktur dan pemukiman warga, tetapi juga memberikan hantaman telak terhadap sektor perekonomian rakyat, khususnya para pelaku UMKM. Meski menyadari bahwa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya menutupi total kerugian yang dialami para korban, ia juga berharap dukungan ini dapat menjadi stimulan modal awal serta penyemangat bagi para pelaku usaha untuk kembali bangkit. Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk operasional usaha dan tidak dialihkan atau diperjualbelikan. Selain itu, pendengar, Wakil Bupati mengajak para pelaku UMKM agar tetap memiliki semangat berwirausaha, terus berinovasi, serta memanfaatkan berbagai program pembinaan yang akan terus dilakukan pemerintah melalui pelatihan, pendampingan, fasilitas, permodalan, hingga pemasaran produk. Kepada jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah maupun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Mahmud Effendi menyampaikan apresiasi atas kerja keras dalam melakukan pendataan dan penyaluran bantuan. Ia juga meminta agar proses pendampingan dan pengawasan terhadap penerima bantuan terus dilakukan, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, serta bebas dari praktik pungutan liar. Sebelumnya, dalam laporannya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah, Erman Syahrin Lubis, Elsos, MAP, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Ia menjelaskan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengakibatkan terganggunya aktivitas usaha masyarakat, kerusakan peralatan, hilangnya bahan baku, hingga terhentinya operasional usaha. Oleh karena itu, bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Herman juga memaparkan bahwa bantuan disalurkan kepada 49 pelaku UMKM yang tersebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sarudik sebanyak 10 penerima, Kecamatan Pandan 10 penerima, Kecamatan Tuka 10 penerima, Kecamatan Badiri 10 penerima, dan Kecamatan Barus 9 penerima. Adapun bantuan yang diserahkan berupa 4 unit kompor 2 tungku, 12 unit kompor 1 tungku, 4 unit blender, 5 unit mixer, dan 24 unit hand mixer dengan total 49 unit barang bantuan. Dan turut hadir juga dalam kegiatan tersebut, mewakili Forkopimda Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Tapanuli Tengah, Basrina Sution SP, Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan Setdakap Tapanuli Tengah,
Wirdan Pasaribu, SPD IMM, Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perwakilan BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Camat Pandan, PLH Camat Sarudik, PLH Camat Badiri, PLH Camat Tuka, PLT Camat Barus, serta para penerima manfaat bantuan. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang salurkan bantuan bagi UMKM terdampak bencana. Pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Katakanlah dari Drive. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di

tahun 1800-an adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: RRI dengan esensi buku Siapa Aku, Apa Bakatku, karya Prabu Ganendra. Memiliki esensi yang mendalam dalam membantu individu untuk menjelajahi dan memahami diri mereka sendiri serta mengidentifikasi bakat dan potensi terpendam. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang siapa kita sebagai individu, tetapi juga bagaimana kita dapat mengembangkan bakat kita. Buku ini membantu pembaca merenung tentang identitas mereka, menggali pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti siapa aku dan apa yang membuatku unik. Ini adalah langkah awal penting dalam pengembangan diri. Buku ini memberikan alat dan metode untuk mengidentifikasi bakat dan minat pribadi. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti kecenderungan dalam bidang seni, olahraga, ilmu pengetahuan, ataupun keterampilan. Selain mengidentifikasi bakat, buku ini mengajarkan bagaimana kita dapat mengembangkan potensi kita. Ini termasuk strategi untuk meningkatkan keterampilan, mengasah bakat, dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Buku ini membantu pembaca menemukan makna dalam hidup mereka. Dengan memahami diri dan bakat mereka, individu dapat memutuskan tujuan dan visi yang lebih jelas. Buku ini juga membahas hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pengembangan diri dan bagaimana mengatasi mereka. Ini bisa berupa rasa percaya diri yang rendah, ketidakpastian, atau hambatan lainnya. Buku ini sering menyertakan kisah sukses individu lain yang telah mengidentifikasi bakat mereka dan mencapai tujuan mereka. Ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi pembaca. Buku ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Selain introspeksi, buku ini mendorong pembaca untuk membuat rencana konkret dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Ini mengubah pemahaman dan potensi menjadi prestasi yang nyata. Ini menciptakan pemahaman tentang bagaimana mengintegrasikan bakat dan minat dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan pertumbuhan terus-menerus. Pengembangan diri adalah perjalanan seumur hidup. Demikian esensi buku Siapa Aku, Apa Bakatku, karya Prabu Ganendra. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di program Beranda Astacita khusus MBG edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan mendengar di program Beranda Astacita khusus MBG hari ini, Azizia akan menghadirkan informasi seputar MBG atau makan bergizi gratis, salah satu program atau astacita pemerintah. Dan pendengar, kali ini informasi dari DPR minta pemerintah pisahkan anggaran MBG dari dana pendidikan usai putusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Keuangan atau Kemenko dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari komponen anggaran pendidikan. Fikri mengatakan tindak lanjut tersebut diperlukan agar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap sesuai dengan putusan MK sekaligus menjaga tata kelola keuangan negara berdasarkan amanat konstitusi. Menurutnya persoalan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan merupakan langkah teknokratis yang harus segera diselesaikan pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program. Dan putusan MK ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam memastikan penggunaan anggaran pendidikan tetap sesuai dengan peruntukannya. Ia juga menilai program MBG tetap memiliki tujuan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pembiayaannya perlu ditempatkan dalam pos anggaran tersendiri dan tidak dihitung sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban minimal 20% anggaran pendidikan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang APBN 2026. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan anggaran operasional program MBG tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan program MBG tetap dapat dilaksanakan sebagai program prioritas pemerintah. Putusan tersebut hanya mengatur agar sumber pembiayaan MBG berasal dari pos anggaran tersendiri dan tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan. Fikri berharap Kemenke dan Bappenas segera menyiapkan skema pendanaan baru bagi program MBG tanpa mengurangi porsi anggaran pendidikan. Ia juga mendorong koordinasi lintas kementerian agar pelaksanaan program tetap berjalan dan kebutuhan sektor pendidikan tetap terpenuhi. Karena menurutnya penyesuaian struktur APBN perlu dilakukan secara tepat agar kebijakan fiskal pemerintah tetap sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan kepastian bagi pelaksanaan program prioritas nasional. Baik pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Main Hati dari Andra and the Backbone. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Bucket List dari Ge Indrawari featuring Boy William. Dan pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus Beranda Asta Cita edisi Sabtu 1 Agustus 2026 yang membahas tentang makan bergizi gratis. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas informasi masih seputar makan bergizi gratis tentunya, yakni pemerintah akan ikuti putusan MK terkait anggaran MBG. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut mulai diterapkan paling lambat pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2028. Putusan itu tertuang dalam perkara nomor 40 garing PUU strip 27 garing 2026 yang dibacakan Kamis 30 Juli 2026. Dalam amar putusannya, MK memberikan waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan untuk melakukan penyesuaian struktur penganggaran. MK menilai program makan bergizi gratis bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pembiayaan program tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusional wajib mencapai sedikitnya 20% dari APBN. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperuntukkan bagi pembiayaan komponen utama pendidikan. Komponen tersebut meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. MK juga menilai penjelasan Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN tahun anggaran 2026 telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip alokasi wajib atau mandatory spending anggaran pendidikan. Menanggapi putusan itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah akan mematuhi keputusan MK. Penerapan pemisahan anggaran akan dilakukan mulai penyusunan APBN tahun anggaran 2028. Menurut Purbaya, anggaran yang sedang berjalan tidak akan diubah karena proses pembahasannya telah selesai dan memasuki tahap finalisasi. Pemerintah akan menyesuaikan struktur anggaran sesuai tenggat yang ditetapkan oleh MK. Pemerintah masih akan menghitung dampak fiskal dari pemisahan anggaran MBG tersebut. Purbaya juga menyebut pembahasan putusan MK bersama Presiden Prabowo Subianto belum dilakukan. Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah pemohon. Dengan putusan ini, pemerintah memiliki waktu hingga APBN 2028 untuk menyesuaikan struktur penganggaran agar dana pendidikan kembali difokuskan pada komponen utama pendidikan sesuai amanat konstitusi. Baik pendengar, itu tadi terkait pemerintah yang akan ikuti putusan MK terkait anggaran MBG. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu 2002 dari Anne Mary. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: love.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziah Khurfatul Jannah di program khusus Beranda Asta Cita edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 terkait makan bergizi gratis. Dan pendengar, masih seputar putusan MK. Kali ini pasca putusan MK, anggaran MBG bakal dibahas oleh Kemenko. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Namun dia mengatakan skema anggaran nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan, Kemenko, dan lembaga keuangan terkait. MKA menyatakan walaupun alokasi anggaran MBG pada APBN tahun 2026 masih dinyatakan konstitusional secara bersyarat, tetapi anggaran MBG harus dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. MK menegaskan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan harus dilakukan pada APBN 2027 dan paling lambat direalisasikan pada 2028. Keputusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada hari Kamis 30 Juli 2026. Adapun yang dimaksud komponen utama pendidikan diantaranya yakni peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Pembiayaan atas komponen utama tersebut tidak termasuk pembiayaan untuk program makan bergizi gratis. Jadi pendengar, berikut pembahasan seputar pasca putusan MK, yakni anggaran MBG akan dibahas oleh Kemenko berdasarkan laporan dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Ya, pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Dan mendengar kembali bersama Azizia Khurfatul Jana di program khusus Beranda Asta Cita edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Masih seputar makan bergizi gratis pendengar. Kali ini BPOM siapkan pedoman khusus dukung program makan bergizi gratis. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperkuat dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG melalui peluncuran pedoman pengawasan keamanan pangan dan sejumlah regulasi baru yang mengatur mutu, gizi, serta keamanan pangan olahan. Dalam peluncuran regulasi bidang pangan hari Kamis 30 Juli 2026, BPOM menetapkan keputusan Kepala BPOM nomor 242 tahun 2026 tentang pedoman pengawasan sewaktu sarana produksi dan distribusi pada program makan bergizi gratis. Pedoman tersebut menjadi salah satu acuan untuk memastikan pangan yang disalurkan dalam program pemerintah memenuhi standar keamanan. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan keberhasilan implementasi regulasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat agar pengawasan keamanan pangan dapat berjalan efektif. Selain pedoman untuk MBG, BPOM juga menerbitkan, regulasi mengenai informasi nilai gizi pada label pangan olahan serta kemasan pangan yang diharapkan mendukung perlindungan konsumen dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Nutrisionis Ahli Muda Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Nur Aziza menilai regulasi tersebut akan memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, ketentuan mengenai informasi nilai gizi, keamanan pangan, dan pedoman pendukung makan bergizi gratis menjadi pondasi penting agar pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman. Sinergi antara Badan Gizi Nasional dan BPOM menjadi kunci dalam menjaga kualitas pangan bagi seluruh sasaran program. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program khusus Beranda Asta Cita edisi Sabtu 1 Agustus 2026 terkait makan bergizi gratis. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan informasi dan musik lainnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu Arah di Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sepatu dari Tulus. Dan pendengar masih bersama Aziziyah Khurfatul Jana di Sibolga dengan sejumlah informasi tentunya. Kali ini kami hadir dengan informasi dari nasional terkait perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah siapkan 8.100 tiket undangan upacara di istana. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026. Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan, peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT RI ke-81. Wamen Juri mengatakan kegiatan Bulan Kemerdekaan tidak hanya di Jakarta namun juga di daerah. Ia mendorong agar BUMN atau BUMD turut berpartisipasi memeriahkan Bulan Kemerdekaan. Wamen Juri juga menyampaikan permohonan maaf jika serangkaian kegiatan HUT RI ke-81 mengganggu aktivitas masyarakat. Ia mengatakan serangkaian kegiatan selama Agustus 2026 sebagai upaya mensyukuri kemerdekaan. Baik pendengar, berikut serangkaian kegiatan pada bulan kemerdekaan selama bulan Agustus 2026. 1 Agustus 2026, doa kebangsaan dan zikir bersama yang digelar di Monumen Nasional atau Monas. Penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang dinilai memiliki jasa prestasi dharma bakti dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara. 14 Agustus 2026, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026 di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Pada tanggal 15 Agustus 2026, pemerintah akan menggelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. 17 Agustus 2026, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka dan pesta rakyat di Monumen Nasional atau Monas dan Bundaran HI. 30 Agustus 2026, lomba lari atau Merdeka Run di depan Istana Merdeka. Baik pendengar, berikut informasi seputar HUT RI ke-81 yang akan dirayakan sepanjang bulan Agustus 2026. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia di program musik dan informasi. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi masih seputar nasional, yakni Kemenpora buka pendaftaran program kepemudaan Cina ASEAN 2026. Jadi pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kemenpora buka pendaftaran 2026 Cina ASEAN Youth Campus and Bright the Future. Cina ASEAN Young Leaders Capacity Building Program. Program ini merupakan forum pengembangan kapasitas dan jejaring pemuda. Delegasi terpilih akan diberangkatkan secara gratis oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan di Guangxi dan Hainan, Tiongkok pada periode 17 hingga 24 September 2026. Sementara akomodasi, konsumsi, transportasi lokal dan tiket internasional akan disediakan sepenuhnya oleh The All China Youth Federation. Di sana mereka akan berjumpa dengan pemimpin muda, mentor, organisasi kepemudaan, serta pelaku inovasi dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Delegasi juga memperoleh kesempatan untuk memperkuat kolaborasi inovasi dan pembangunan kepemudaan. Beberapa syarat yang perlu diketahui yakni WNI atau warga negara Indonesia berusia 16 hingga 30 tahun pada September 2026, memiliki kemampuan berbasis berbahasa Inggris, lalu mengunggah CV atau curriculum vitae dan esai sesuai format yang ditentukan. Kemudian memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan komunikasi yang baik. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan pelaksanaan program pada bulan September 2026. Delegasi juga belum pernah mengikuti program kepemudaan internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kemenpora Republik Indonesia. Sementara untuk beberapa dokumen yang juga perlu diketahui adalah memiliki kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan harus bisa dibuktikan dengan salah satu sertifikat yang masih berlaku dengan skor minimal TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, dan IELTS 6,0. Memiliki atau mengelola program atau usaha dengan model bisnis atau model keberlanjutan dengan hasil yang terukur dan operasional berkelanjutan yang relevan dengan bidangnya, seperti green production and low carbon technologies, artificial intelligence, culture and tourism integration, media innovation. Selanjutnya, badan usaha yang dipersyaratkan penyelenggara yaitu bidang green production and low carbon technologies atau artificial intelligence memiliki pendapatan tahunan sekurang-kurangnya $300,000. Bidang culture and tourism integration melayani sekurang-kurangnya 100,000 klien atau pengguna per tahun. Bidang media innovation memiliki sekurang-kurangnya 500,000 pengikut pada akun atau platform yang dikelolanya. Memiliki dampak sosial yang dapat dibuktikan serta potensi pengembangan kerjasama internasional. Kemenpora akan menominasikan 12 pemuda terbaik untuk mengikuti seleksi dengan pihak The All China Youth Federation. Batas akhir pendaftaran pada 5 Agustus 2026. Jadi pendengar bisa mendaftarkan diri sekarang di https://bit.ly/2026china-ASEAN-Youth-Campus. Pendengar, berikut informasi dari seputar Kemenpora yang membuka pendaftaran program kepemudaan China ASEAN tahun 2026. Dan pendengar, kembali kami hadirkan hiburan lagu, kali ini lagu 2001 kali dari Adrian Khalif. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeah.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Permintaan Hati dari Leto. Dan pendengar, kami informasikan bahwa di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: cinta.
1: Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pendengar, di topik kita kali ini ialah Indonesia Ramah Disabilitas. Pendengar, beberapa waktu terakhir masyarakat kembali ramai membicarakan pentingnya akses fasilitas umum yang benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas. Nah, di berbagai media sosial kita masih menemukan tayangan tentang jalur pemandu bagi penyandang tunanetra yang tertutup kendaraan atau lapak pedagang, trotoar yang sulit dilalui pengguna kursi roda, hingga bangunan publik yang belum menyediakan akses yang layak. Nah, hal tersebut menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia yang inklusif bukan hanya soal membangun gedung baru atau mempercantik kota. Lebih dari itu, pendengar, kita sedang membangun rasa hormat terhadap hak setiap warga negara untuk bergerak, beraktivitas, bekerja, belajar, dan menikmati ruang publik secara setara. Nah, penyandang disabilitas ini bukanlah kelompok yang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya membutuhkan kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupannya dengan aman, nyaman, dan mandiri. Ketika fasilitas umum yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan semua orang, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penyandang disabilitas, tetapi juga lansia, ibu yang membawa kereta bayi, anak-anak, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Pendengar, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang menjamin hak penyandang Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang menjamin hak penyandang disabilitas. Namun keberhasilan mewujudkan Indonesia yang ramah disabilitas tidak cukup hanya melalui aturan, pendengar. Dibutuhkan kesadaran bersama melalui mulai dari pemerintah, penyedia layanan publik, dunia usaha, hingga masyarakat. Nah, pendengar, mari kita jadikan tema hari ini sebagai ajakan untuk melihat persoalan aksesibilitas dari sudut pandang kemanusiaan. Sebab sebuah kota dikatakan maju bukan hanya karena gedungnya tinggi atau jalannya lebar, melainkan karena setiap warganya dapat menikmati fasilitas publik tanpa hambatan. Nah, setelah jeda berikut ini, kita akan membahas lebih jauh mengapa aksesibilitas dan di fasilitas umum bukan sekedar pelengkap saja, pendengar, melainkan bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas. Jadi, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada masih bersama Azizia Khurfatul Jana di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, belakangan ini semakin banyak masyarakat yang mulai peduli terhadap kualitas fasilitas umum. Ketika sebuah trotoar baru dibangun, masyarakat kini tidak hanya memperhatikan keindahannya, tetapi juga apakah tersedia jalur pemandu, bidang landai bagi pengguna kursi roda, pegangan tangan di tangga, hingga akses menuju halte, terminal, rumah sakit, sekolah, maupun kantor pelayanan. Nah, perubahan cara pandang inilah pendengar yang merupakan kabar baik. Artinya, masyarakat ini mulai memahami bahwa aksesibilitas adalah bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Nih, bisa dibayangkan pendengar, seseorang yang menggunakan kursi roda harus mencari jalan memutar karena tidak tersedia bidang landai, atau seorang penyandang tunanetra kehilangan arah karena jalur pemandu terhalang kendaraan yang terparkir sembarangan. Hambatan-hambatan seperti ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi dapat menjadi tantangan besar bagi mereka yang mengalaminya setiap hari. Oleh karena itu pendengar, membangun Indonesia yang ramah disabilitas ini tidak selalu membutuhkan hal-hal yang besar. Banyak hal sederhana yang dapat dilakukan seperti menjaga jalur pemandu tetap bersih dan bebas hambatan, menyediakan informasi yang mudah dipahami, memberikan pelayanan dengan sikap ramah, serta menghormati hak penyandang disabilitas ketika menggunakan fasilitas umum. Nah, lebih jauh lagi, perkembangan teknologi juga mulai membuka peluang yang lebih luas. Berbagai layanan digital kini semakin memperhatikan aksesibilitas melalui pembaca layar, teks otomatis, hingga fitur suara yang memudahkan masyarakat dengan berbagai kebutuhan khususnya nih pendengar. Inovasi seperti ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seharusnya menjadi jembatan menuju kesetaraan, jadi bukan menciptakan kesenjangan baru. Nah, Indonesia yang inklusif bukanlah mimpi yang terlalu jauh pendengar. Ia dapat diwujudkan melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten tentunya oleh seluruh elemen masyarakat. Dan tentunya pemerintah pun juga harus memfasilitasinya pendengar. Nah pendengar, usai jeda yang satu ini kita akan membahas perbincangan dengan melihat bagaimana peran setiap individu dapat menjadi bagian dari lahirnya Indonesia yang semakin ramah bagi penyandang disabilitas. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang Indonesia Ramah Disabilitas. Pendengar, berbicara tentang aksesibilitas tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penyandang disabilitas. Nah, belakangan ini media sosial sering menjadi ruang untuk menyampaikan apresiasi sekaligus kritik terhadap kondisi fasilitas umum. Banyak warganet membagikan video ketika menemukan guiding block yang dipenuhi sepeda motor, trotoar yang dijadikan tempat berjualan, hingga jalur kursi roda yang terhalang berbagai benda. Nah, unggahan seperti ini pendengar bukan sekedar menjadi viral, tetapi juga membangkitkan kesadaran publik bahwa fasilitas yang dibangun dengan anggaran negara harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, banyak pula kisah inspiratif yang mendapatkan perhatian luas. Ada pengemudi transportasi umum yang membantu penumpang disabilitas naik kendaraan, petugas pelayanan publik yang sigap memberikan pendampingan, hingga komunitas anak muda yang secara sukarela mengampanyekan pentingnya menjaga aksesibilitas di ruang publik. Nah, kisah-kisah seperti inilah pendengar yang menunjukkan bahwa kepedulian masih tumbuh di tengah masyarakat. Menjadi masyarakat yang inklusif sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana. Misalnya tidak memarkir kendaraan di atas trotoar atau jalur pemandu, memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas saat mengakses fasilitas umum, bisa menggunakan bahasa yang santun dan tidak diskriminatif, serta bersedia membantu ketika memang dibutuhkan. Nah, perubahan besar selalu diawali dari kebiasaan kecil. Ketika setiap orang memiliki kepedulian yang sama, maka ruang publik akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan setara bagi seluruh warga negara. Nah, pendengar, setelah jeda berikut ini kita akan melihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang benar-benar ramah disabilitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi .
3: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Rahasia Hati dari Niji. Dan mendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi 1 Agustus 2026. Dan pendengar, Indonesia yang ramah disabilitas ini tidak akan terwujud apabila hanya mengandalkan satu pihak. Jadi dibutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, penyedia layanan publik, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, media massa, hingga masyarakat luas. Nah, pemerintah memiliki peran dalam menghadirkan kebijakan dan memastikan setiap pembangunan memperhatikan prinsip aksesibilitas. Dunia usaha dapat membuka kesempatan kerja yang setara dan menyediakan pelayanan yang ramah bagi semua pelanggan. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sementara media memiliki tanggung jawab menyuarakan edukasi serta mengangkat kisah-kisah inspiratif yang membangun optimisme. Mendengar, di era digital seperti sekarang, kolaborasi juga semakin mudah dilakukan. Berbagai laporan masyarakat mengenai fasilitas umum yang belum ramah disabilitas dapat disampaikan melalui aplikasi layanan publik maupun media sosial secara santun dan bertanggung jawab. Di sisi lain, banyak pemerintah daerah yang mulai merespons masukan masyarakat dengan melakukan perbaikan trotoar, menyediakan jalur landai, memperbaiki halte, hingga melengkapi fasilitas pelayanan dengan akses yang lebih mudah dijangkau. Nah, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting, pendengar. Kritik yang disampaikan dengan cara yang baik dapat menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Begitu pula apresiasi terhadap pelayanan yang sudah baik akan menjadi motivasi agar semangat memberikan layanan yang inklusif terus dipertahankan. Nah, pendengar, tidak ada satupun dari kita yang berharap mengalami keterbatasan fisik. Namun, siapapun dapat menjadi penyandang disabilitas karena usia, penyakit, maupun kecelakaan. Karena itulah, menciptakan lingkungan yang inklusif pada hakikatnya adalah investasi bagi seluruh masyarakat. Indonesia yang ramah disabilitas dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghargai jalur pemandu, tidak memarkir kendaraan sembarangan di trotoar, membantu ketika diminta, memberikan kesempatan yang sama, serta mendukung pembangunan fasilitas umum yang mudah diakses oleh semua orang. Ingatlah, pendengar, bahwa inklusi ini bukan hanya tentang menyediakan akses fisik, tetapi juga menghadirkan rasa diterima, dihargai, dan dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, pendengar, dari rasa iba menjadi rasa hormat, dari sekedar rasa peduli menjadi benar-benar memberikan ruang yang setara. Karena bangsa yang maju bukan hanya diukur dari pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga dari kemampuannya memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal. Semoga kedepannya semakin banyak ruang publik, layanan pemerintah, fasilitas pendidikan serta transportasi hingga pusat pelayanan masyarakat yang benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas. Dengar, saya Zizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua sepanjang 1 jam kebelakang dalam program khusus Ruang Disabilitas dengan tema Indonesia Ramah Disabilitas. Sampai jumpa pada program berikutnya. Namun jangan kemana-mana, pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Cuma.

Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di Stand Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
1: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
0: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal

Soal proyek Viva Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan.

0: pagi. Tiga gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
0: Melalui kesempatan yang

0: sejak awal.
1: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
0: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan ke depannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berkembang itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket prestasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya. Harusnya jauh lebih mantap.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026, pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya, namun tetap bersama kami pendengar karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share.

0: apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan situasi siang hari ini. Berdasarkan pantauan kami dari studio RRI Sibolga di Jalan Ade Irma Suryani 11, kondisi cuaca pada siang hari ini terpantau panas terik. Dan sementara itu pendengar, situasi arus lalu lintas di kawasan lapangan Simaremare dan sejumlah ruas jalan di sekitarnya terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang keluar untuk urusan pekerjaan, berbelanja maupun mengurus berbagai keperluan turut menambah kepadatan kendaraan. Meski demikian pendengar, arus kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih bergerak dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Pendengar, kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa mengutamakan keselamatan selama berkendara. Untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm berstandar SNI. Bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman. Bagi pengemudi mobil, hindari penggunaan telepon genggam saat mengemudi, serta jaga kecepatan dan jarak aman dengan kendaraan lain, baik di depan maupun di belakang. Jadi pendengar, tetaplah bersikap sabar dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar perjalanan pendengar semua berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Dengar demikian informasi situasi siang hari ini berdasarkan pantauan dari studio RRI Sibolga di Jalan Ade Irma Suryani 11. Tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa waktu zuhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, terus ikuti informasi terkini di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu jamu, jamu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan rangkaian

0: Iya, Sartika Nasution. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Di DPRD Provinsi Sumatera Utara nanti akan
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, dalam konferensi pers yang digelar di Diskominfo Sumut di lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumut pada Kamis kemarin. Basarin mengatakan rangkaian diawali dengan dialog interaktif di RRI Medan pada 11 Agustus, dilanjutkan dialog di TVRI Sumut pada 12 Agustus. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus akan digelar gladi kotor upacara HUT RI di lapangan Astaka Pancing, dilanjutkan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di DPRD Sumut, serta pelantikan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra tingkat Provinsi Sumatera Utara.
1: Di DPRD Provinsi Sumatera Utara nanti akan mulai pukul 9, tapi nanti mungkin menyesuaikan dengan waktu yang ada di Jakarta. Tapi kita mulai di DPRD itu jam 9 nanti. Antara lain dalam rapat paripurna istimewa, agenda mendengar pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yang sekaligus juga di situ siang harinya atau sore harinya biasanya akan ada pidato pengantar APBN terhadap rencana kegiatan di 2027 yang akan datang.
2: Lebih lanjut, Basarin mengatakan puncak peringatan HUT ke-81 RI akan digelar pada 17 Agustus di lapangan Astaka dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai inspektur upacara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera, pemberian satya lancana bagi aparatur sipil negara, resepsi kenegaraan, serta ditutup dengan upacara pemulangan paskibra tingkat Provinsi Sumatera Utara pada 18 Agustus 2026. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: 2027 yang akan datang.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan pemerintah masih fokus terhadap pembangunan atau perbaikan dari hulu yang menjadi sumber air bersih. Kerusakan pasca bencana tidak hanya terjadi pada sumber, melainkan jaringan pipanisasi hingga ke rumah penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mu'af dan Cega.
3: Bencana alam 25 November 2025 lalu dinilai sangat berdampak terhadap kerusakan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat khususnya dalam pendistribusian air bersih. Saat ini, pemerintah Kabupaten Tawau Tengah sedang melakukan pemulihan bertahap untuk mempercepat penyaluran air bersih ke rumah penduduk kembali normal. Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengakui pemerintah masih fokus terhadap pembangunan atau perbaikan dari hulu yang menjadi sumber air bersih. Masinton juga menyebut kerusakan pasca bencana tidak hanya terjadi pada sumber, melainkan jaringan pipanisasi hingga ke rumah masyarakat.
4: Dengan kondisi sekarang kita lihat dampak bencana 25 November dan bencana-bencana susulan lainnya tadi itu, yang itu kerusakannya luar biasa, banyak yang pipanya rusak, kemudian hulunya juga rusak, kemudian alur air ke rumah masyarakat juga terdampak semua. Jadi memang penanganannya nggak bisa sepotong-sepotong. Nah, kami tentu selalu tekan ke PU maupun PDAM supaya cepat. Nah, sembari lakukan penanganan dan infrastrukturnya tadi, sama drop air bersih tadi, walaupun memang masih sangat terbatas. Nah, itu memang kami selalu dorong cepat, dan ini nanti minggu ini kami mintakan presentasi dari PDAM dan juga PU gimana progres upaya penanganannya sehingga nanti alokasi anggarannya bisa kami lakukan ke sana setelah perencanaannya ada. Nah, sekarang kita menunggu dari PDAM untuk membuat model penanganannya.
3: Meski kritikan masyarakat terus disampaikan baik secara langsung maupun lewat media sosial terkait lambatnya pemulihan air bersih terhitung sudah 8 bulan pasca bencana, namun sejauh ini Masinton juga tidak dapat memastikan waktu pemulihan air bersih sepenuhnya tuntas diperbaiki. Masinton hanya berharap kepada masyarakat untuk bersabar seraya penanganan masih berlanjut. Demikian.

0: dan juga melaporkan.
1: Kendala lahan jadi hambatan pembangunan gerai Koptes Merah Putih di Nias Utara. Berikut laporan Munili Harefa.
2: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforianus Harifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
3: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
2: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
4: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
2: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan jalan veteran Pasar 9 Manunggal Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli yang rusak dan viral di media sosial akan mulai dikerjakan pada Agustus 2026. Berikut laporan Suyanti Sitepu.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meninjau langsung kondisi jalan veteran Pasar 4 Manunggal Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli yang rusak dan viral di media sosial. Dalam kunjungan tersebut, Bobi Nasution memastikan pekerjaan jalan rusak tersebut akan dilakukan pada Agustus 2026 ini. Bobi Nasution pun mengapresiasi langkah masyarakat yang sudah mencoba memperbaiki jalan secara mandiri beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, perbaikan jalan yang terletak pada perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang tersebut tidak masuk dalam perencanaan tahun ini, namun karena dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi langsung mengambil langkah cepat.
6: Bukan karena viral saja, tetapi karena Pak Presiden kemarin memberikan tambahan anggaran kepada kami pemerintah provinsi, kita masukkan. Tambah lagi viral, jadi insya Allah bulan depan akan mulai pekerjaan. Pertama hanya pendek dulu ya, hanya 200 meter, tapi lebarnya akan kita tambah 14 meter maksimal. Itu kita, bukan kita aspal, nanti kita beton, karena tonase yang lewat juga besar.
5: Pada peninjauan tersebut, warga pun mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan jajaran yang akan memperbaiki jalan tersebut yang menyebabkan masyarakat sulit dalam melintas. Sebelumnya, viral di media sosial, aksi swadaya masyarakat Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Aksi mereka dilakukan atas dorongan hati nurani dan keinginan agar jalan veteran tidak lagi berlubang dan tergenang air. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan memastikan mendukung program pemerintah wajib belajar atau wajar 1 tahun prasekolah sebagai skala prioritas agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Anor Felis Hulu.
0: Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan tahapan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Di usia ini anak-anak mengalami masa perkembangan yang harus dimanfaatkan dengan baik dengan memberikan perhatian maksimal melalui PAUD. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Nia Selatan melalui Dinas Pendidikan memastikan mendukung program pemerintah wajib belajar atau wajar satu tahun prasekolah sebagai skala prioritas melalui satuan pendidikan seperti PAUD, TK, dan RA. Kabid PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Peter Bulele mengemukakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Nia Selatan dalam mendukung program tersebut yakni dengan memastikan setiap desa memiliki pelayanan PAUD. Selain mendirikan TK Negeri, Pemkab Nia Selatan juga menggandeng pemerintah desa dan pengurus yayasan pendidikan untuk menyediakan pelayanan PAUD agar upaya ini dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nia Selatan.
7: Jadi di tahun 2025, posisi PAUD di Nia Selatan itu sekitar 231 dan di tahun 2026 ini sekarang posisinya sudah di 359. Jadi memang ini signifikan. Dan ada sekitar 129 desa lagi yang memang belum ada PAUD, di mana di kepulauan itu ada 48 desa lagi yang belum memiliki PAUD. Maka langkah-langkah yang kita lakukan di sini adalah bagaimana menstimulan setiap desa maupun yayasan itu bisa mendirikan PAUD di wilayah tersebut.
0: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nia Selatan juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan PAUD tersebut. Menurut Peter Bulele, tantangan utama adalah pembangunan sarana PAUD yang terbatas jika hanya mengandalkan pemerintah daerah. Peluang pembangunan sarana PAUD ini sebenarnya bisa didapatkan dari pemerintah pusat, namun terkendala soal ketiadaan sertifikat tanah bangunan. Tantangan berikutnya adalah menaikkan akreditasi PAUD dari C menjadi B yang dinilai sangat penting sebagai indikator tingkat kualitas sumber daya manusia. Untuk saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan terus mencari solusi mengatasi pelayanan PAUD yang belum tersedia di 129 desa. Salah satunya melalui program Guru Kunjung mulai tahun 2025 lalu dengan memberdayakan guru PAUD dari desa terdekat untuk melayani anak-anak secara terjadwal. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat memanfaatkan sekaligus menjaga fasilitas hotspot gratis yang telah tersedia di kawasan alun-alun Taman Kota. Liana Sutian menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas hotspot gratis yang telah tersedia di kawasan alun-alun Taman Kota. Layanan internet gratis tersebut disediakan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan dibiayai melalui APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan Rahmat Marjuki Nasution mengatakan, pemerintah berharap masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut secara bijak, sekaligus ikut menjaga dan merawatnya agar tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Selain menyediakan akses internet gratis, pemerintah Kota Padang Sidimpuan juga berharap alun-alun Taman Kota dapat menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus destinasi rekreasi bagi masyarakat. Kawasan tersebut mengangkat ciri khas budaya Tapanuli bagian selatan sehingga diharapkan mampu menjadi sarana edukasi khususnya bagi generasi muda.
9: Dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan bahwasanya hotspot milik pemerintah Kota Padang Sidimpuan telah tersedia di alun-alun Taman Kota. Hotspot ini dibiayai dari APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara agar hotspot ini bisa tetap dipergunakan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Depannya alun-alun ini dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu tempat rekreasi Kota Padang Sidimpuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita bahwasanya alun-alun Kota Padang Sidimpuan ini berciri khas adat budaya Tapanuli bagian selatan.
8: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan berharap dukungan masyarakat dalam menjaga fasilitas publik yang dapat menciptakan ruang yang nyaman, edukatif, dan bermanfaat bagi seluruh warga. Liana Sution melaporkan.
1: Usaha penitipan dan perawatan hewan peliharaan terus berkembang di Kota Gunung Sitoli. Laporannya disampaikan Indah Febriante Bulola.
10: Bagi Anda pecinta hewan seperti kucing dan anjing yang ingin menitipkan hewan peliharaannya, kini Zizi Pet Home bisa menjadi solusi. Anhar Zaluhu, owner Zizi Pet Home yang berlokasi di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli, Sumatera Utara, mengatakan, usaha pet home miliknya ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2008 yang silam. Awalnya dimulai dari kecintaannya kepada hewan kucing dan anjing. Kemudian beberapa teman menitipkan hewan peliharaan kepadanya untuk dijaga sementara atau dirawat. Yang awalnya gratis karena pertemanan, belakangan dijadikannya ladang bisnis karena melihat peluang usaha yang menjanjikan.
11: Ada orang dengar, anjing kula titip lagi tuh. Oh, dititip tadi kan. Cuma sebatas teman, bantu teman ya. Jadi cuma titip, karena memang saya hobi ya, suka. Terus kemudian saya rapi-rapiin. Nah, kenakan teman-teman, kenakan. Ini tempat si Anhar enak ini gratis gitu kan, bisa dirapiin segala macam. Terus ada teman bilang, kau bodoh kali, kok mau titip-titip aja gitu kan? Kenapa enggak minta jasa? Memang beberapa teman ada bilang, berapa ini saya kasih gitu kan? Ah enggak usah saya bilang, kan saya memang hobi gitu kan. Lama-lama terpikir juga, apalagi kemarin saya sempat di fase berhenti putus kontrak dengan saya tempat kerja ya, LSM, NGO kalau dibilang kan. Nah kemudian di awalnya saya mulai terima ketika ada teman ngasih fee, ucapan terima kasih, saya terima. Nah, berawal dari situ, kemudian lama-lama datang lagi. Terus mereka bilang, kamu harus patok gitu kan. Mulailah saya patok harga, kemudian dari teman yang satu ke teman yang satu. Jadi terdengar lah mulut ke mulut ya, tidak seperti sekarang pakai sosial media, gampang sekali. Nah, sejak itu
10: Zizi Pet Home menerima penitipan hewan peliharaan dengan berbagai persyaratan, utamanya hewan harus sehat. Ia menawarkan perawatan full atau sebagian bagi konsumen yang ingin biaya lebih murah, sehingga pakan hewan disediakan oleh pemilik hewan. Ia mengatakan harga penitipan atau perawatan hewan di usahanya tersebut cukup terjangkau, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya di luar daerah. Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam menjalankan usaha pet home ini, dan ia berharap usaha ini dapat terus berjalan sebagai sumber mata pencarian yang dapat diandalkan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatel hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Demikian Lintas Megatol hari ini.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Prodangdut.

0: Iya, baik pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan 0631225006 ya, yang ingin bergabung, ingin ikutan bersama Widi hadir untuk Anda hingga pukul 15 nanti. Cuaca kayaknya ini mendung ya. Waduh, padahal tadi itu panas ya pendengar, tapi tiba-tiba kok mendung. Ya, mendung bukan berarti hujan ya. Oke lah, kalau gitu penelpon yang pertama udah gak sabaran mau ikut, kita terima aja nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Biasa.
0: Siapa biasa itu?
1: Beda ya jenguk suaranya.
0: Iya, agak beda. Ini agak.
1: Malum lah tadi itu omku tadi mengingkar.
0: Oh.
1: Iya, malum kan aja lah jenguk dia ya. Mau ikut dia, jadi tak mau ikut kan.
0: Oh, jilapak kan lah.
1: Meletakkan lah, dia lagi nyo. Lagunya jenguk dia ya.
0: Apa itu?
1: Gini-gininya, enaknya, sore-sore gini lagunya ditekan.
0: Ditekan sedikit.
1: Digoyak masuk hati.
0: Lebih mental pula dari awal lah ya.
1: Jangan dulu kan kau melamarku, kenalan saja cuma sehari. Iya, okay. Pak
0: dirimu. Ada nih, ada
1: ya,
0: bari esok kan ada balagu hari Minggu di pesta.
1: Tapi tak bisa lah mau jadi penyanyi lah.
0: Mengapa?
1: Alah kena gusur keyboard kami.
0: Oh, alah kena gusur, tak ada lah.
1: Iya. Kalau yang di urusan awak tu, soalnya situ. Acaknya jenguk dia boleh membumbang musik tu kan?
0: Iya.
1: Kalau di urusan awak, iya, perkumpulan kami. Ya, dia dah ada lah.
0: Oh, dah ada lah.
1: Dah.
0: Alah pindah orang ya?
1: Alah tobat.
0: Alah tobat. Kan saroso ndak? Bang apa di belakang tu? Ada suara sinso apa nya itu?
1: Sinso.
0: Nah, okay
1: ada
0: lah.
1: Punya kan?
0: Ada.
1: Tunggu lagunya. Dangdut ada lagi.
0: Okay.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Bung Luhut di Taput.
0: Oh, Bang Luhut di Taput. Gimana Bang, panas atau dingin?
1: Sama yang tadi.
0: Oh iya, mendung ya, mendung-mendung muancia gitu.
1: Betul.
0: Okay. Iya, baik.
1: Sabar, kita kabar juga ya.
0: Amin, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Mana pun cuaca itu. Iya, biar semangat dulu aku mau recet lagunya dari ini. Ini Lenda Karisma.
0: Yang mana itu?
1: Puisi Cinta.
0: Puisi Cinta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, sembari mencari salam-salam yang pertama buat Ibu Widya yang harus juga sampai dekat dan tetap semangat. Buat Merana di Karo, Rina di Nia, ada juga Haji, ada Bu Roma Burjaraji, ada juga Oki Boang Kurayan sama Burtan Badi, Kedimpuan sama Arin. Terus buat tema-temanya saja lah yang gak diingatkan.
0: Luhut, judulnya ya. Bukan Puisi Cinta itu.
1: Terus puisi apa?
0: Puisi Hati.
1: Oh, puisi hati.
0: Jangan dirubah-rubah judulnya. Dirubah-rubah nanti marah dia.
1: Tadi itu yang kudengar di Riri Papak, jadi itu yang kudengar yang ku request.
0: Puisi Hati.
1: Berarti dihapus cintanya jadi
0: hati.
1: Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu mungkin ada di liriknya cintanya.
0: Iya, ada di liriknya, jadi dikira judulnya Puisi Cinta.
1: Tapi nggak apa-apa lah ya, pembentina penyanyinya benar dari
0: Oke.
1: Oke lah, sudah ketemu, lagunya ditunggu, dan terima kasih, selamat berakhir pekan buat kita semua.
0: Oke.
1: Selamat siang, dan adalah kita, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih kembali.

0: selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Nenek Afizah.
0: Nenek Afizah. Nenek Wirlangga kemana, Nek?
1: Ke Medan.
0: Oh, ke Medan. Itulah kalau banyak uangnya ya kan?
1: Banyak kali uangnya tuh.
0: Oke, Nek. Silakan, Nek. Ini cuaca cuaca mendung ini, Nek. Di Sarudi gimana ini?
1: Mendung.
0: Mendung juga?
1: Iya.
0: Oh, iyalah.
1: Mau pesan apa, Widya, nanti dari Medan?
0: Apa? Terserah lah. Mau itu, mau bika ambo. Eh, kok ya, jadi ikan nanti.
1: Rujak-rujak yang...
0: Oh, rujak-rujak itu boleh. Asalkan tahan aja.
1: Oh, iya, iya. Nanti aku teleponkan nama dia, ya.
0: Oke.
1: Nih. Tutup lagu.
0: Apa itu
1: lagu? Kabut biru.
0: Hah?
1: Kabut biru.
0: Kabut biru. Enggak pink?
1: Enggak.
0: Bukan, ya.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Enggak boleh itu.
0: Kenapa?
1: Kalau pink udah terlalu cerah kali katanya.
0: Oh, oh. Iya, iya, iya. Elvis Sukesi, kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Buat semuanya aja yang mau gabung di tinggi suaranya.
0: Mm-hmm.
1: Buat video selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat ya nangnya. Buat tetangga idola aku ya, jangan ngantuk-ngantuk kakak di situ ya. Aku tetap di sini ya. Oke, nah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat siang dangdut adalah kita, bye-bye.
0: Iya, bye. Baik, terima kasih. Oke, langsung aja nih lagunya ditekan sedikit, ada puisi hati dan juga kabut biru.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Iya, baik pendengar. Penelpon selanjutnya masih saya tunggu di 0331225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Widya.
0: Iya, dengan siapa ini? Apakah Opungku?
1: Iya, benar, dari Sipahuter, Widya.
0: Oke, Opung Rama. Aduh, di sini mendung kali, Pung. Tapi tadi kan Widya bilang mendung bukan berarti hujan. Eh, ternyata hujan juga.
1: Eh, sama, di sini sudah datang gerimis, loh.
0: Gerimis, gerimis melanda hati.
1: Iya. Gerimis melanda hati ya.
0: Sama berat.
1: Nyala, ya kan?
0: Sama berat satu lagi. Tak
1: berhenti sebentar lagi, enggak tahu juga.
0: Di sini enggak deras sih, cuman ya gerimis-gerimis itulah.
1: Inilah udah mulai berhenti lagi.
0: Okelah.
1: Kalau di tempat Opung.
0: Biarkanlah cuaca begitu.
1: Mereka lah, ya
0: iya.
1: Kan?
0: Oke, silakan Opung.
1: Oke lah, sesuai dengan apanya supaya datang hujan di tempat kami ini. Gerimis mengundang lah.
0: Oh, gerimis mengundang?
1: Iya.
0: Penyanyinya siapa itu?
1: Ike.
0: Gerimis mengundang.
1: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana ya.
1: Iya.
0: Oke. Lanjut.
1: Ada lagu Opung itu? Oke lah, salam-salamnya ya. Boleh?
0: Boleh dong.
1: Oke lah, untuk Amang Tubing Opur Ryan, ditunggu juga suaranya. Ada Nenek Wirlangga operannya, Mama Anugrah, Mama Aryati. Ada tadi yang sudah masuk Luhut ya?
0: Iya.
1: Ini ada Hadi, buat semua-semuanya aja lah pendengar kita dimanapun berada. Ditunggulah suaranya, selamat berakhir pekan. Dan sehat selalu dimanapun berada.
0: Amin.
1: Gak kelop ada lagu Opung itu kan?
0: Ada dong. Tenang aja dibonceng.
1: Okay, buat Widya, tetap semangat di situ ya.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun mungkin esnya belum ada ya, udah habis.
0: Enggak, lagi enggak. Karena nah, cuacanya
1: itu kalau misalkan
0: iya,
1: daerah ya kan
0: ya, cuacanya lagi
1: besok
0: begini
1: besok pas
0: iya jelas
1: karena ada kawan yang mengkomburi ya kan
0: iya ada kawan yang ngajak-ngajak
1: ini enak
0: udahlah.
1: Banget wit campur ini wit katanya
0: ngejek-ngejek dia
1: iya pasti dirimu tergoda lagi kan Opung pasti yakin itu loh
0: iya mau aja Opung.
1: Oke lah Wid, lagunya aku tunggu ya Widya. Sehat selalu kau di sana ya.
0: Sama-sama Opung.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih Opung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, oke Hadi.
2: Iya Kak Widya.
0: Kemana? Kemana sih Inka? Kok lama kali udah gak perekrutan
2: ya? Entahlah, kemarin dia lagi sibuk katanya, dia kemana-mana aja, ke kota
0: terus
2: ini, ke kota itu.
0: Perkara sibuk, ya kan?
2: Sibuk terus dia.
0: Sibuk-sibuk, tak menantu nanti.
2: Ya itulah, kadang dia ke sebelah kanan, kadang juga ke kiri, kadang ke depan ke belakang, itulah. Jadi seperti sibuk begitu.
0: Yang banyakan ya.
2: Itulah, entahlah kemana dia.
0: Oke.
2: Telepon tidak ini.
0: Enggak diangkat.
2: Enggak diangkat itulah super sibuknya itu. Jadi
0: sibuk dia buat donat.
2: Ya itu juga. Saya juga kurang tahu itu.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Entahlah kemana dia. Oke lah kau ini ya. Gimana cuaca di Sibolga?
0: Di sini mendung menggoda.
2: Oh begitu. Ya.
0: Karena udah turun hujan.
2: Oh iya ya, di sini iya. Juga begitu mendung-mendung. Bukan menggoda ini.
0: Jadi apa?
2: Mempesona.
0: Nanti muncul lagunya, ku terpesona. Aku.
2: Oh, ada lagunya itu ya.
0: Terpesona.
2: Aku terpesona.
0: Iya. Okay. Tapi enggak ada lagu dangdut lah itu.
2: Oh, enggak ada ya. Oke lah, kalau begitu saya request lagu ini aja ya.
0: Apa itu?
2: Dari Lewaldi ya.
0: Yang mana?
2: Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan?
2: Potret Kenangan.
0: Oke. Okay.
2: Pendang-pendang potretmu.
0: Oke. Okay.
2: Oke lah, salam ya pertama buat kau dia, selamat juga sampai tuntas, yeah. Selalu bersama keluarga di sana, saya pulang nanti ya.
0: Iya, terima
2: ada
0: kasih. Yang
2: baru turun, ada Inta juga ya di Pasbal, ada juga Mami Cindy di sini, ada juga Nenek Afija tadi ya.
0: Iya.
2: Ada Opung Rania, ketambah di Samose, siapa lagi ya? Mama juga ya di ini. Di mana nih? Di Pandan dan AA. Ada juga Rina di ini ya, Kamrana, Pak Tobi. Karena ada semuanya aja saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu aja Kak Widya. Terima kasih. Selamat siang, Kau Dangdut, yang juga dapat kita.
0: Oke, okay, terima kasih.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Mal.
0: Bang?
1: Bang Mal.
0: Bang Mal. Bang Mar.
1: Bang Mal, iya.
0: Di mana Bang Mal?
1: Di Hajoan.
0: Oh, di Hajoan. Atau Pak RT, kok enggak? Lain.
1: Kata Mbak Wajib ya.
0: Lain enggak?
1: Enggak.
0: Oh, sama lah berarti kok enggak?
1: Iya.
0: Oh. Oke, Bang Mar. Mbak apa di situ, Bang? Hujan aja, Bang.
1: Hampir.
0: Oh, hampir. Oke lah, mudah-mudahan cuaca tetap stabil ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan, Bang. Mau request aku apa?
1: Ya Allah, diriku tadang apa mangguling balok ya tiga.
0: Mang apa?
1: Mangguling balok.
0: Mangguling balok, kayak mana mangguling balok tu?
1: Sama mangguling balok. Balok apa? Tu kayu tu. Mangguling kayu tu.
0: Dari apa kan?
1: Mangguling drum. Mangguling drum.
0: Untuk apa itu?
1: Ya te, lihat ini nah, di langit ini gunung.
0: Awak serius bana?
1: Iya,
0: Alah. Pikir tadi apa? Oh, iyalah.
1: Dan ada hujan tuh mungkin kan.
0: Guru-guru. Kalau kita bicara guru-guru ya kan.
1: Iya.
0: Kalau orang yang lain mandang itu guru-guru apa? Guru-guru katanya kan.
1: Iya.
0: Kita memang agak lain gitu. Guru-guru. Oke. Okay. Lanjut.
1: Ada rapat guru mungkin.
0: Oke, Bang Mor, apa kok lagunya, Bang?
1: Apa lo, Bahtera Cinta.
0: Hmm?
1: Bahtera Cinta.
0: Dari?
1: Jangan Roma Irama, yang lain.
0: Bahtera Cinta ya, penyanyi, mau penyanyi cewek?
1: Duet ya. Iya, tapi jangan Roma, duet.
0: Jadi siapa lagi tuh Poeko?
1: Banyak itu yang lain itu apa punya itu Bahtera.
0: Oke lah, mau cari dulu ya, Bang. Lanjut dulu, Bang.
1: Kan tenda dulu kan.
0: Iya, itulah maksudnya, silakan dulu mau sapa-sapa siapa kok belok cari kan.
1: Ya, sama Kak Widya aja lah, sama pendengar yang lain.
0: Bahtera Cinta ya.
1: Bahtera Cinta.
0: Soalnya baru basu, iko lagunya kok. Iko lagu si Jaden ya. Jaden yang apa tuh? Jinidin. Siapanya? Jidan.
1: Biasanya aslinya Roma Irama, cuman orang yang lain-lainnya.
0: Oh, kira lagu Indonesia di versi dangdut.
1: Bahtera Cinta.
0: Mengapa tidak mau dari itu? Karena Roma Irama di siko yang aduannya.
1: Oh, Roma Irama ada?
0: Roma Irama ada. Penyanyi lain tidak ada nampak. Pak Sondo mungkin ini.
1: Sama nopo dong, guru-guru.
0: Ambo kalau ada orang mengecek begitu kan, lucu-lucu merasa. Lucu banget, minta hibur. Mengisi yang guru-guru tu ya lama banget berasa mendengar.
1: Siri kopan deh.
0: Nah, okay. Jadi yang mana kita pilih itu saja.
1: Sudah ada beko itu lah Roma tu lah.
0: Roma, okay.
1: Udah Kak Widya ya.
0: Okay, Bang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ya baik pendengar, silakan kembali di 0331-22500. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, edakku.
0: Oke, ada mau tambah?
1: Iyalah.
0: Gimana ada di sana ada hujan? Hah?
1: Siapa lagi yang marida eda kalau
0: bukan kalau yang di sana ketuanya itu ya kan?
1: Iya, kalau di sini marida.
0: Hujan di sana dak?
1: Enggak ada, aku cerah di sini.
0: Mantap kali dak. Di sini udah tadi tuh masih gerimis, ini udah cukup deras hujannya dak.
1: Iya, biar leda kalau
0: biar adem ya.
1: Sebentar, iya. Iya.
0: Tapi nanti yang malam minggu jadi aduh gimana ya, enggak bisa ketemuan.
1: Apa apa leda, hujan berkat.
0: Oke, baiklah.
1: Kalau hujan berkat enggak apa-apa dakku.
0: Iya ya. Oke, silakan ini dak.
1: Iya, aku mau request lagu dari ya secangkir madu merah lah lagi dahku.
0: Secangkir madu merah.
1: Iya, biar adem ya dah. Karena panas sekali.
0: Oke.
1: Iya. Salamnya buat yang udah gabung lah tadi tanpa terkecuali semuanya dahku ya.
0: Oke.
1: Oke, buat Eda, terima kasih Eda. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Untuk dua.
2: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Nak Widya.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Lagi di rumah, Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana.
2: Ini hujan.
0: Iya, sama. Sama dong.
2: Iya.
0: Kan sama-sama di Sibolga kita.
2: Iya, apalah jauh bilangnya.
0: Iya, oke. Silakan Nenek. Orek sagu apa?
2: Lagunya. Apa namanya itu?
0: Yang mana?
2: Dari langsung F.
0: Yang mana itu judulnya?
2: Makan tanam, pagar makan tanaman.
0: Oke, pagar makan tanaman.
2: Nak Widya?
0: Ah, apa itu?
2: Nenek tiap hari lewat dari depan RR, tapi tak pernah nampak Nak Widya.
0: Iya, kalau cuma lewat dari luar mana lah nampak? Macam mana nih Nenek?
2: Hah? Nenek tengok dari jendela mana? Hanya penyari ini tak nampak-nampak.
0: Iya, kami bersembunyi di dalam akuarium supaya enggak kelihatan. Karena kan kami apa? Bersembunyi supaya enggak dimakan gitu.
2: Iyalah. Nanti dimakan nih. Nah, ada lagi
0: ya, kalau Nenek cuma lewat doang gimana nampak? Acem mananya Nenek. Jadi salah siapa?
2: Itu cerita bodoh itu Nak Widya.
0: Itu makanya kan lucu kan?
2: Bunyi ketawa Nak Widya itunya.
0: Jadi salah kena, siapa?
2: Ya salah Nenek.
0: Nah, itulah.
2: Kena rame kali di apa itu kan? Kenal lapang itu. Acara apa itu?
0: Yang di mana?
2: Di apa? Lapangan semare-mare itu.
0: Kapan?
2: Iya.
0: Kapan acaranya yang kemarin?
2: Iya, sore.
0: Oh, yang sore. Ya itu yang datang orang Amerika, tentang orang Amerika penutupan.
2: Oh.
0: Acara
2: orang Amerika yang rame-rame itu.
0: Yo, jadi udah pulang lah mereka.
2: Pantas kan banyak kali orang itu belanja, rame kali dia hidup.
0: Oh iya, belanja mereka, aduh.
2: Iya, belanja orang itu rame kali.
0: Memang rame mereka kemarin.
2: Tanya orang itu bahasa Indonesia ya, Nak Widya?
0: Iya, kan bahasa yang paling gampang itu kan bahasa Indonesia.
2: Uang orang itu pun uang kita, ya, uang Indonesia, Nenek Teng.
0: Ya jelas lah, Nek. Gak mungkin orang itu belanja pakai uang dolar. Lebih besar lagi apanya jumlahnya dolar daripada uang rupiah kita ini.
2: Ya
0: kan? Kita aja kalau ke tempat mereka pakai uang mereka juga kan?
2: Uang mereka itu ya. Nenek tengok bah, harga 100-nya dikasih sama kasir itu semua. Nenek-neneknya, kakek-kakeknya ikut belanja. Ada yang pandai baca orang itu kan, itu yang membawa kan sebagian.
0: Iya, itulah dah.
2: Iya. Makasihlah Nek Widya.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih.

0: Ya, satu penelpon terakhir. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Arsya nih, Kak Widya.
0: Oh, Arsya. Baik, Arsya. Silakan Arsya.
1: Ya, lagunya Romai Rama udah diputar.
0: Udah
1: diputar.
0: Mau yang mana?
1: Terlambat aku ikut.
0: Iya, terlambat.
1: Maggie Z udah?
0: Maggie Z? Maggie Z kayak tadi udah juga kayaknya. Maggie Z belum. Mansur S nya.
1: Oh, apalah. Sakit hati. Sakit hati.
0: Lagi sakit hati?
1: Enggak, lagunya.
0: Oh, sakit hati atau sakit gigi?
1: Sakit hati.
0: Sakit hati ya, Maggie Z ya.
1: Iya, makanya kamu dia selalu tugas sampai tuntas. Dangdutlah kita.
0: Oke. Okay.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Iya, baik pendengar, lagu terakhir ya, Sakit Hati dari Maggie Z. Oke, selamat sore untuk Anda. Kita masih bersama saat ini, dan nanti selanjutnya kita masih bersama juga hingga informasi pukul 16 di Green Radio.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ya, baik pendengar, saya bagikan untuk Anda di sore hari ini di Green Radio, ya, gaya hidup ramah lingkungan yang mudah diterapkan. Nah, jadi gaya hidup ramah lingkungan kini semakin penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perubahan iklim, pencemaran, dan menumpuknya sampah itu menjadi tantangan nyata yang membutuhkan peran semua orang. Jadi kabar baiknya, kita tidak perlu melakukan hal besar untuk mulai peduli lingkungan. Langkah kecil yang konsisten justru bisa memberikan dampak besar jika dilakukan bersama-sama, pendengar. Jadi salah satu cara mudah yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kita bisa mulai dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, serta menghindari sedotan plastik. Kebiasaan sederhana ini dapat mengurangi jumlah sampah yang sulit terurai di alam. Oke, ada Drive Fire untuk Anda bersama Bintang.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya.
1: Iya, baik pendengar. Nah, masih saya bagikan untuk Anda gaya hidup ramah lingkungan yang mudah diterapkan. Pendengar, mengurangi pemborosan air juga tidak kalah penting ya. Jadi gunakan air secukupnya saat mencuci, mandi, dan menyiram tanaman. Jadi kebiasaan kecil seperti menutup keran dengan rapat itu dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih, yaitu untuk masa depan. Jadi selain itu kita juga bisa menilai, bisa mulai memilih produk ramah lingkungan. Misalnya membeli produk lokal, menggunakan barang yang tahan lama, serta mengurangi konsumsi barang yang tidak diperlukan. Nah, dengan begitu kita turut mengurangi limbah dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Jadi pada akhirnya gaya hidup ramah lingkungan bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi bumi di masa depan, ya kan? Jadi marilah kita dari diri sendiri, dari hal sederhana untuk lingkungan yang lebih baik. Oke, pendengar. Selanjutnya di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buletin berita daerah untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: selama 7 tahun ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah sore ini, diantaranya maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda, untuk itu para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Guna menghindari terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana longsor, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan pemukiman di perbukitan. Inilah Buletin Berita selengkapnya bersama saya, Vidya Sartika Nasutya. Kita awali dengan berita pertama, maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda, untuk itu para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Lia menurunkan laporannya.
3: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
4: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Lia Nasution melaporkan.
2: Guna menghindari terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana longsor, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan pemukiman di perbukitan, disampaikan Deni Siahaan.
5: Selain mengingatkan warga yang bermukim di perbukitan untuk meningkatkan kewaspadaan

0: yang dilakukan pemerintah itu harus dilakukan di awalnya. Misalnya melakukan penyadaran, melakukan pengawasan, melakukan kontrol. Itu kan artinya di ujungnya yang sudah, tapi di awal ini belum.
1: Selanjutnya kata Muhammad Rum, dengan penyadaran serta pengawasan yang dilakukan oleh kedua pemerintah daerah, jumlah pemukiman baru di perbukitan akan dapat berkurang dan upaya cegah dini akan bahaya banjir dan longsor dapat terlaksana. Dini Syahaan melaporkan.
2: Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joyce Yohotang menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun kata Rahmat perlu untuk dilakukan, seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
4: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
3: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
2: Pemerintah Kota Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM agar dapat bersaing di pasar digital. Lia menurunkan laporannya.
5: Guna menyelamatkan pelaku usaha menengah ke bawah dari pesatnya peminat pasar online saat ini, pemerintah Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal itu disampaikan Amril, salah seorang pemerhati ekonomi di Sibolga, terkait pengaruh pasar digital pada penurunan omset pelaku UMKM. Ia mengatakan, pasar online menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya omset pedagang lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah ini. Amri juga menambahkan, bimbingan dan pelatihan kepada para pengusaha menengah ke bawah perlu dilakukan guna mampu bersaing dengan pasar digital mulai dari segi kemasan untuk produk pemasaran.
6: Urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya kalau memang teman-teman UMKM ini mau berkembang lebih lanjut gitu. Terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya lebih dari ya transaksi harian gitu. Nah sedangkan untuk di digital marketing gitu ya, dengan kita bisa, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti sosial media gitu ataupun iklan di digital gitu ya, itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak, dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak.
5: Amri berharap adanya sinergitas pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM para pelaku UMKM agar profesional dan mandiri dalam menghadapi pasar global ke depannya. Liana Sution melaporkan.
2: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joyce Hotang menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
7: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya?

0: di situ. Jangan kan jauh-jauh kita datang. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madiun.
1: Selanjutnya Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Tingkat kenakalan yang melibatkan anak-anak saat ini disebut meningkat belakangan ini. Berikut laporan Deni Siahaan.
3: Banyaknya persoalan yang membelit anak yang terjadi saat ini seperti tindak kekerasan, eksploitasi anak hingga pelecehan terhadap anak dinilai telah merampas hak-hak anak. Selain itu, minimnya ruang bermain ramah anak di Sibolga dan Tapanuli Tengah juga turut merampas kemerdekaan anak. Penilaian itu dikatakan Robert Simanjuntak, salah seorang aktivis anak di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang juga mantan tenaga pendidik, saat dimintai tanggapannya seputar meningkatnya tingkat kenakalan yang melibatkan anak-anak saat ini. Menurut Robert yang ditemui RRI di kawasan Ahmad Yani Sibolga, selain dari faktor pengaruh lingkungan, komunikasi yang tidak terbangun di dalam keluarga disebutnya sebagai faktor utama penyebab seorang anak terlibat dalam tindak kenakalan. Dengan komunikasi yang tidak terbangun itu, kata Robert, banyak anak-anak yang merasa tidak mendapat perhatian dan perlindungan hingga melampiaskannya kepada hal-hal yang negatif.
4: Kurang perhatian daripada keluarga orang tua, kemudian lingkungannya. Kalau memang lingkungannya lingkungan yang bagus, artinya semua lingkungan di tempat tinggalnya bagus, ya pastilah bagus. Ya kurang komunikasi, apalagi nanti pulang sekolah orang tua tidak di situ.
3: Namun Robert juga mengatakan, selain berharap kepada orang tua, ia juga berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih memperbanyak ruang bermain ramah anak di daerah ini guna menghindari banyaknya anak yang terjun ke lingkup kenakalan. Deni Sihaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Guna menghindari terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana longsor, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan pemukiman di perbukitan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Ya, baik pendengar, selamat sore untuk Anda. Kita masih bersama sore ini, masih dihadirkan untuk Anda ya lagu-lagu terbaik menemani suasana sore Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
4: RRI dengan esensi buku. Esensi dari buku dengan judul Hidup Hanya Dalam 4 Langkah. Dalam buku ini, penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kehidupan yang sukses dan memenuhi. Keempat langkah tersebut adalah refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Refleksi adalah langkah pertama dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Ini melibatkan penilaian diri sendiri, memahami nilai-nilai dan tujuan pribadi. Dengan merenungkan pengalaman dan aspirasi kita, kita dapat mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Setelah kita memahami diri kita sendiri, langkah berikutnya adalah merencanakan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Ini mencakup menetapkan prioritas, mengatur target yang realistis, dan mengembangkan rencana tindakan yang konkret. Perencanaan yang baik adalah kunci untuk mengarahkan upaya kita ke arah yang produktif. Selanjutnya, tindakan. Tanpa tindakan, rencana hanyalah impian. Ini adalah langkah ketiga yang penting dalam perjalanan mencapai kehidupan yang kita inginkan. Tindakan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat, mengambil langkah-langkah nyata menuju tujuan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Evaluasi adalah langkah terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya. Setelah kita melakukan tindakan, penting untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan kita. Apakah kita mencapai tujuan kita? Apakah kita masih sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi kita? Evaluasi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Buku ini menekankan pentingnya kesinambungan dalam proses ini. Hidup adalah perjalanan yang berkelanjutan dan proses ini berulang secara berkala. Kita dapat selalu merenung, merencanakan, bertindak, dan mengevaluasi untuk terus berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai keterampilan dan teknik yang dapat membantu pembaca dalam setiap langkah ini. Ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan banyak lagi. Kesimpulannya, buku ini menawarkan pandangan yang bermanfaat tentang cara menciptakan kehidupan yang memuaskan dengan mengikuti 4 langkah esensial: refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, pembaca dapat mengarahkan diri mereka menuju kesuksesan dan kesejahteraan yang lebih besar. Demikian esensi buku Hidup Hanya 4 Langkah karya Sunardi Munari dari RRI untuk Indonesia.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak.

0: tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara adalah sebuah karya monumental yang merinci sejarah Indonesia dengan mendalam. Dalam buku ini, penulis memaparkan perjalanan panjang Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era modern. Suryanegara memulai buku ini dengan latar belakang sejarah Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, menyoroti keragaman budaya, suku bangsa, dan kerajaan yang ada di kepulauan ini. Dia dengan cermat menggambarkan bagaimana kebijakan kolonialisme Belanda mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengubah struktur sosial. Selanjutnya, buku ini menjelajahi perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk gerakan nasional yang berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Suryanegara membahas peran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Buku ini juga membahas masa awal kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh perang kemerdekaan melawan Belanda, serta tantangan dalam mengukuhkan negara baru. Suryanegara dengan mendalam membahas perkembangan politik dan ekonomi di masa ini. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah Indonesia yang adil dan makmur. Suryanegara mengulas bagaimana Indonesia berusaha mencapai cita-cita tersebut dengan berbagai kebijakan ekonomi dan politik. Dia menjelaskan berbagai perubahan dan tantangan yang telah terjadi sejak itu. Dalam Api Sejarah, Suryanegara menunjukkan pengetahuannya tentang sejarah Indonesia dengan akurat dan rinci, didukung oleh sumber-sumber primer yang kuat. Dalam ringkasan singkat ini, Api Sejarah adalah sebuah buku yang mengesankan, yang merinci sejarah Indonesia dengan cermat. Penulisnya membawa pembaca dalam perjalanan sejarah yang luar biasa, memaparkan peristiwa-peristiwa penting dan perkembangan masyarakat yang beragam. Buku ini adalah sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin memahami sejarah Indonesia dengan lebih mendalam dan menghormati perjuangan bangsa ini dalam mencapai kemerdekaan dan perkembangan modernnya.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Ya baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda. 32 menit berlalu dari formasi pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Hujan sudah mulai reda ya. Jadi banyak yang olahraga kita perhatikan di sore hari ini.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelang kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda. Dalam program Halo RRI, kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Ayo, Brek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Risau.
4: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
5: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
6: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
7: Iya, baik pendengar, selanjutnya Simpul di Malam hadir untuk Anda dan nanti Anda bersama Ismail Marzuki dan azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18.39 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Namun sebelum azan maghrib kami juga akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran untuk Anda, yaitu yang kami hadirkan surah Al-Anfal oleh Kiai Haji Muammar Zia. Oke, selamat menantikan untuk azan maghrib. Widi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.

0: dari manajemen sumber daya perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
4: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
3: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
5: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
3: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
6: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
3: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari

0: RI Banda Aceh.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
2: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
3: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop klaten ini oleh Ketua MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
4: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
5: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, akan tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
7: Tadi habis makan bareng sop ayam.
8: Gimana kesannya?
7: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
5: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jika ini sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Nira Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pursatu RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Di Sibolga malam ini kami akan hadirkan buat Anda pendengar informasi dari portal rri.co.id. KPK pendengar menekankan untuk penguatan budaya integritas dan juga ini mencegah korupsi ya dalam pelaksanaan program koperasi merah putih, karena menurut KPK langkah ini sangat penting agar bisa memastikan program-program strategis pemerintah bisa berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Baik pendengar, kami hadirkan buat Anda di malam hari ini dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya.

0: RRI dengan esensi buku. Supernova adalah sebuah novel karya Dee Lestari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2001. Novel ini adalah salah satu karya sastra populer di Indonesia dan telah menginspirasi banyak pembaca dengan cerita yang menggabungkan unsur-unsur fiksi ilmiah, filosofi, dan romansa. Supernova mengisahkan tentang dua tokoh utama, yaitu Rio, seorang fisikawan muda yang cerdas, dan Risa, seorang jurnalis muda yang pintar. Mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda, tetapi takdir mempertemukan mereka. Dee Lestari menggambarkan perjalanan kisah cinta mereka dengan latar belakang Jakarta yang kaya akan kultur dan kontradiksi. Novel ini memulai perjalanannya dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang akan terjadi jika Anda bisa melihat masa depan? Ini adalah gagasan fiksi ilmiah yang menjadi inti cerita. Rio menemukan kekuatan untuk melihat masa depan melalui mimpi-mimpi anehnya. Kemampuan ini tidak hanya menjadi alat untuk memahami dunia fisika, tetapi juga menjadi sarana untuk menjelajahi konsep-konsep filosofis seperti kebebasan, takdir, dan pilihan. Sementara itu, Risa adalah seorang jurnalis yang cerdas. Dia mencari kebenaran dan menggali informasi dalam pekerjaannya. Pertemuan mereka memicu perdebatan antara sains dan jurnalisme, realitas dan imajinasi, serta masa lalu dan masa depan. Dee Lestari menggambarkan konflik dan ketegangan dalam hubungan mereka dengan indah. Pada tingkat yang lebih dalam, Supernova juga mengangkat isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Novel ini menggambarkan keragaman budaya, ketidaksetaraan gender, dan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat Indonesia pada saat itu. Hal ini memberikan dimensi lebih dalam pada cerita dan membuat pembaca merenung. Dee Lestari juga menggunakan bahasa dengan gaya yang unik dan puitis, menjadikan novel ini sebagai karya sastra yang luar biasa. Ia mengajak pembaca untuk mempertimbangkan makna kehidupan, cinta, dan eksistensi. Supernova bukan hanya sekedar cerita cinta antara Rio dan Risa, tetapi juga perjalanan mendalam ke dalam jiwa dan pikiran manusia. Ini adalah novel yang mempertanyakan makna eksistensi, perjalanan waktu, dan kekuatan takdir. Dee Lestari mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan manusia melalui narasi yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Pada akhirnya, Supernova adalah sebuah karya sastra yang menggabungkan elemen-elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan romansa menjadi sebuah cerita yang memukau. Ini adalah novel yang memacu imajinasi, merangsang pemikiran, dan memperdalam pemahaman tentang dunia dan diri sendiri. Novel ini tetap menjadi salah satu karya sastra terbaik dalam sastra Indonesia. Demikian esensi buku Supernova karya Dee Lestari dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Pendengar, nantinya di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan buat Anda drama radio.

lagi. Suara itu lagi. Murni. Ah, kamu masih di sana. Kamu datang lagi.

0: Paman, benar ya suara itu datang lagi?
1: Iya, Ram.
0: Tapi kenapa cuman nama Paman yang dipanggil?
1: Sebenarnya itu suara istri Paman.
0: Istri Paman?
1: Iya, itu suara istriku. Hilang 13 tahun yang lalu. Malam Jumat, saat badai. Sejak malam itu, tiap Jumat malam, dia memanggilku dari laut.

0: asoma. Sí, asoma.
1: Jadi gimana Nyi?
2: Murni tidak tenggelam karena badai, tapi karena dikhianati. Ada seseorang yang mendorongnya diam-diam ke laut.
1: Siapa Nyi? Siapa yang tega itu Nyi?
2: Penglihatanku terlalu buram untuk menerawang terlalu dalam.

0: Suara itu sudah sangat mengganggu. Saya jadi takut tinggal di desa ini.
1: Iya, setiap malam Jumat, keluargaku harus mengunci rapat-rapat rumah agar tidak terdengar suara itu. Apa kita harus memberitahu Pak RT?
0: Tapi sebenarnya yang harus tanggung jawab adalah Pak Samad. Saya sering mendengar suara seorang wanita yang memanggil nama Samad. Di kampung ini yang bernama Samad hanya beliau kan?

0: sering mendengar suara-suara misterius, Pak RT, setiap malam Jumat.
1: Iya, Pak. Saya juga.
2: Memang, akhir-akhir ini saya sering mendengarnya.
0: Anehnya, nama Pak Samad yang sering terdengar. Bapak harus temui beliau. Pasti suara misterius itu ada hubungannya dengan Pak Samad.
1: Bila perlu, usir saja dari kampung ini.
2: Ini tidak bisa dibiarkan. Suara-suara mendiang istrimu sudah sangat mengganggu. Warga sudah banyak mengeluh saya.
3: Saya tahu, Pak. Maafkan saya, Pak RT. Saya tidak bisa berbuat banyak.
2: Kau tahu, waktu istrimu hilang 13 tahun lalu, akulah orang yang paling berjasa dalam pencarian istrimu. Bahkan saya mengerahkan perahu-perahu desa lain melakukan pencarian selama berminggu-minggu.
3: Iya, Pak. Saya tahu, Pak RT. Saya tahu. Betul sekali.
2: Jadi, kau harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Lakukan apapun agar suara itu tidak mengganggu desa kita lagi.

0: Paman?
1: Ya.
0: Bagaimana kalau kita minta bantuan Nyi Tumiah?
1: Ya, itu ide yang bagus.
0: Besok malam Jumat, kita ajak Nyi Tumiah ke pantai. Mungkin dengan begitu, beliau bisa menjadi perantara antara paman dan mendiang istri paman.
1: Bolehlah.
0: Bila perlu, kita ajak warga. Biar semua warga di sini jadi saksinya.

Hadirlah, wahai roh. Hadirlah.

0: tanggung jawab. Dia yang telah menjatuhkan aku ke dalam laut. Dia Pak Gatot. Pak Gatot yang membunuhku.
1: Tidak mungkin. Tidak mungkin, Murni. Tidak mungkin. Pak RT adalah orang yang paling membantu pencarian mayatmu, Murni.
0: Dia ingin menjebakku malam itu, tapi aku menolak. Dia mengejarku hingga ke pantai ini. Dia kemudian membunuhku dan membuang mayatku ke laut setelah mengikat dengan pemberat.
2: Kita harus ke rumah Pak RT.
3: Ya, betul. Kita harus ke rumah Pak RT.
2: Kita harus membuat perhitungan dengan beliau.
3: Iya, sekarang.
4: Ayo,
3: kita pergi.
4: Sekarang kita pergi ke rumah Pak RT. Setuju.
2: Ayo.
4: Ayo, kita pergi.
1: Maafkan aku yang terlalu percaya Pak RT. Sekarang, pergilah dengan tenang. Jangan lagi kau ganggu desa kita, Murni.
0: Selamat tinggal, Samar.

juga Pak RT ditangkap. Sejak malam itu, laut pun menjadi tenang. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi suara memanggil. Di dunia ini, tak ada kebohongan yang sempurna. Demikian sandiwara tangisan dari laut. Pemeran dalam sandiwara ini, Tais the Cock sebagai Pak Samad, Muksin sebagai Rama, Ita sebagai Nyitumia, Nita sebagai perempuan misterius, Ongen sebagai Pak RT, Tio dan Gama sebagai warga, Teknik Berlian, dan saya Vini, narator. Sampai jumpa.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Andindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Presiden memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi. Jadi pendengar, pengusaha tidak terpengaruh dengan rival yang panjang antara Amerika dengan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.
4: Itu pengeluaran yang tidak

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pos 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Marjuki di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, buat Anda yang mau bergabung dengan lagu-lagu nostalgia, Anda bisa bergabung di 0631225006. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lagu. Selamat malam Minggu Bang.
0: Selamat bermalam Minggu. Dengan Bang Luhut nih ya di Tapanuli Utara.
1: Betul Bang.
0: Apa kabar nih Bang Luhut?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar sehat ya.
1: Satu hari sampai sekarang.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Bang Luhut?
1: Aku mau dengarin lagunya yang dari Pance saja.
0: Pance ya?
1: Iya. Judulnya apa? Itu lupa ingat pas judulnya tadi. Kalau sudah ikutan jadi lupa lagunya.
0: Jadi lupa ya?
1: Iya.
0: Ada Pance jangan salahkan siapa.
1: Nah itu saja.
0: Itu saja ya. Oke lah, lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya pertama buat Bang Marjuki, sampai cinta dan tetap semangat. Untuk lagunya hati-hati. Terus buat Tepung Roma, buat Teraji, Bautar. Terus ada juga Merana, ada Rina-Dina. Tepung Rain sama Buru Tambah yang bertambah di Cipuan sama Aril. Terus buat tema-temanya saya dulu Bang. Gak pernah malam ini buat temanya.
0: Oke, terima kasih Bang Luhut.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lagi, terima kasih Bang
0: Luhut. Terima kasih kembali. Baik pendengar, kembali kami nanti Anda di 0631225006. Anda bisa bergabung dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, atau juga pendengar, tadi ada Bang Luhut ya, dengan lagunya tadi Pance Ponda ya, jangan salahkan siapa. Di belakang Bang Luhut ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Ito Marjuki.
0: Ada Bu Bortamba di Samosir, apa kabar Samosir?
2: Kabar baik, kabar sehat Ito di Samosir.
0: Oke.
2: Iya.
0: Yang penting sehat ya.
2: Iya. Itu sehat?
0: Sehat juga.
2: Iya, Mo. Terima kasih lah buat Tuhan itu.
0: Iya.
2: Iya, aku mau request lagu deh itu.
0: Lagunya apa nih, Bu Buru Tambah?
2: Darinya Inka Kristi, Napas Cinta itu.
0: Napas Cinta ya.
2: Iya.

0: Oke,
1: ada lagunya itu.
0: Ada Inka ya. Christie ya.
1: Ditunggu lagunya itu buat itu. Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagi itu.
0: Selamat malam Bu Borutaba di Samosir. Buat Anda pendengar Tapanuli Utara sudah bergabung nih ya. Samosir yang di Tapteng, Sibolga, atau yang di Sidimpon dan Tapsir, silakan tuh bergabung atau dimanapun Anda berada pendengar. Kami nantikan Anda di 0631225006. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Selamat malam Bang Ingot di Deluk Sanggul nih ya.
2: Iya dah.
0: Malam minggu di mana nih Bang Ingot?
2: Malam minggu di apa ini, baru pulang dah.
0: Baru pulang kerja?
2: Enggak, belum dari warung ini.
0: Dari warung. Oke, lagunya apa nih Bang Ingot?
2: Baru minum apa ini, minum apa namanya, yang dia apa itu.
0: Yang segar-segar lah ya. Nggak usah diperjelas ya kan.
2: Ya lah. Nanti tahu semua nanti orang.
0: Iya. Pingin pula nanti ya.
2: Iya. Lagunya ya.
0: Lagunya apa nih Bang Ingot?
2: Cinta jarak jauh ada situ Bang.
0: Cintanya jarak jauh ya.
2: Iya, cinta itu jarak jauh buka.
0: Oke lah, saya carikan cinta dulu Bang Ingot. Lagunya buat siapa nih cinta jarak jauh nih?
2: Belum ada yang dekat, masih jauh dia Bang. Lagunya berita negara yang sedikit dan ada yang sama usir ya. Terus di Roma hari hati ada teman Ali. Ada ini juga, ini ada nenek Am. Itulah pendengar kita Bang, dimana pun berada.
0: Oke.
2: Ada lagunya Bang?
0: Nanti saya carikan Bang Ingon.
2: Ini telepon berapa tuh Bang?
0: Ini yang ketiga nih Bang Ingon.
2: Yang ketiga, oh iya ya. Oke lah, biar orang ketiga, enggak apa-apa lah itu.
0: Bukan orang ketiga, penelpon ketiga.
2: Oh iya ya. Oke lah Bang, terima kasih lah Bang ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu Bang Marjuki.
0: Selamat malam. Oke. Baik pendengar, sudah ada 3 telepon. Apakah masih ada yang telepon di malam hari ini? Satu telepon lagi ya kami hadirkan buat Anda. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu itu Marzuki.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
3: Dari si Pahutar diriku.
0: Si Pahutar Opung Roma.
3: Iya, kenapa lupa? Dilupa-lupain ya.
0: Iya, malam minggu di mana Opung Roma nih?
3: Ya, di rumah saja loh, itu.
0: Di rumah aja ya.
3: Iyalah, mau kemana orang tua?
0: Iya, biasanya kan nongkrong sama tetangga malam minggu.
3: Iya, enggak terus-terusan juga kali.
0: Iya, cuaca di situ dingin ya.
3: Iya, wajib dingin itu.
0: Oke lah.
3: Itu sehat?
0: Sehat.
3: Amin. Kita semua. Oke lah itu, aku mau request lagu dulu itu.
0: Apa nih lagunya?
3: Ada yang judulnya Senyummu Tak Sampai dari Edi Silitonga.
0: Senyummu tidak sampai ya.
3: Senyummu tak sampai. Dari Edi Silitonga. Sembari untuk mencari, aku salam-salam dulu ya. Mempersingkat waktu ya untuk. Aku penelpon keberapa ini tuh?
0: Yang keempat.
3: Oh, oke okay lah. Salam-salamnya ada Mang Tobi, Ngopurayen, Nenek Wirlangga, Opurannya, Ingot. Baru siapa lagi? Mama Anugo dan Mama Aryati. Ada Pak RT, Hadi. Buat semua-semuanya aja lah tuh, pendengar kita dimanapun berada. Salam sehat semuanya. Bagaimana laguku itu?
0: Yang ada senyummu tak pasti lagi.
3: Dari Edi Silitonga itu?
0: Iya.
3: Oke lah, itu pun jadilah.

0: Senyummu tak lagi pasti.
1: Oh, bukan senyummu tak sampai ya? Berarti salah ingat-ingat aku kalau begitu.
0: Harus diingat-ingat lah, kan ada bang ingat nih, teluk sanggul.
1: Iya, kalau ingat itu ting. Udah gabung tadi ruahnya?
0: Sudah, telepon ketiga tadi.
1: Oh, tumben orang ketiga tuh. Berarti masih mendengarkanlah mereka di sana ya.
0: Yuk.
1: Oke lah itu, kalau memang itu judul sebenarnya ya udahlah.
0: Mau apa lagi ya?
1: Dipasrahkan aja sama itu. Oh.
0: Dipasrahkan aja ya?
1: Iya, karena mungkin yang salah mengingat ya itulah itu.
0: Oke lah.
1: Oke lah itu, buat itu Marjuki tetap semangat di sana. Selamat bertugaslah sampai tuntas. Kalau mau pulang nanti hati-hati ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu bersama keluarga. Oke itu lagunya aku tunggu itu. Malam ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu Horas itu.
0: Horas, terima kasih Opung Roma. Pendengar sudah ada 4 penelpon, kami hadirkan dulu buat Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di ruang rindu hingga nantinya informasi pukul 22 ya waktu Indonesia Barat.

0: Yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kembali kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dengan lagu-lagu nostalgia. Pendengar, Anda bisa bergabung di 0631-22506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Pendengar, Anda bisa bergabung di 06.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Suara radionya bisa dikecili dengan siapa nih?
2: Oh, ini. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Halo.
0: Bisa dikecili Bu suara radionya?
2: Iya, iya, kecilin ya.
0: Pakai suaranya didengar dari telepon aja.
2: Berbagi rindu. Udah kecil ini.
0: Matikan aja kok enggak, Bu?
2: Oh, ya matikan. Mm-hmm. Oh, ya, boleh.
0: Baik, terima kasih. Ya, dengan ya. Siapa nih, Ibu?
2: Ini dengan Opo Delina Bortasa yang ada Simpang Muara ini, Tok.
0: Opung Delina.
2: Adelina Bortasoid yang okay. Ada di Siborong-Borong.
0: Salam kenal nih Opung Delina ya.
2: Iya, salam kenal.
0: Saya baru perdana nih ya.
2: Ini barusan ini apa bergabung.
0: Oh, baru bergabung juga Opung Delina ya.
2: Iya, baru dini hari aku rindu, ruang rindu.
0: Oke.
2: Memori lewat rindu.
0: Memori lewat lagu ya.
2: Iya.
0: Apa kabar nih?
2: Paham ini. Ya, puji Tuhan sehat selalu. Sehat. Gimana kabarnya di sana, Om?
0: Sehat. Saya dengan Marjuki nih, Opung Delina.
2: Oh, ya Marjuki. Marganya marga apa itu?
0: Marganya Tanjung.
2: Oh, marga Tanjung. Udah punya apa? Udah punya istri?
0: Sudah.
2: Punya anak berapa, Tok?
0: Belum ada.
2: Oh ya, puji Tuhan lah, Tuhan kami akan memberikan nanti memuanya.
0: Amin.
2: Ya,
0: oke.
2: Ya, berdoa selalu lah ya itu.
0: Yang
2: ya.
0: Penting sehat, Opung Delina. Opung Delina di mana tadi?
2: Adelina,
0: Adelina di mana?
2: Di Siborong-Borong.
0: Oh, di Siborong-Borong ya, di Tapanuli Utara.
2: Tapanuli Utara.
0: Oke.
2: Iya.
0: Opung Adelina, ini kita lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Aku Tak Berdaya.
0: Aku Tak Berdaya ya.
2: Iya. Salam-salamnya sama operannya Boru Tamba yang ada di Sidempuan, Perningotan yang ada di apa di Dolok Sanggul, Oproma yang ada di Sipahutar. Salam-salam juga kepada Semar Juki yang sedang menyiar. Selamat tugas dan selamat tuntas ya itu ya.
0: Iya.
2: Dan nanti pulangnya hati-hati kiranya Tuhan menyertai kita malam minggu ini.
0: Oke.
2: Ya, apa tadi pasoknya tadi?
0: Aku Tak Berdaya nih lagu pop ya, nostalgia ya. Siapa penyanyinya?
2: Enggak tahu, aku cari aja lah di sini toh. Enggak tahu-tahu ini namanya pun sudah pungup itu.
0: Iya.
2: Karena yang rindu, karena yang pengen aja dan rindu aja yang apa yang bergabung sana sama apa?
0: Karena
2: Pro 1 ruang rindu kita ini.
0: Lagunya tidak ditemukan ini.
2: Oh, jadi cobalah itu pilih mana itu?
0: Aku Tak Berdaya ya.
2: Aku Tak Berdaya. Coba cari toh.
0: Oke lah, nanti saya carikan lah dulu. Oh ya, Opung apa tadi? Adelina ya.
2: Opung Adelina Bortasoid yang ada di Siborong-Borong.
0: Siborong-Borong ya.
2: Siborong-Borong bukan Borong-Borong toh.
0: Siborong-Borong. Nah,
2: harus ada Siborong-Borongnya asalnya kuenya kok ombus-ombus nomor satu.
0: Yang ada Aku Tak Ingin Sandiwara dari Betaria nih.
2: Oh ya, itu pun boleh lah.
0: Boleh ya, terima kasih.
2: Makasih juga sama Marjukinya.
0: Oke.
2: Yoi.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga, Bang. Apa tadi? Selamat
0: Ruang Rindu.
2: Malam juga Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat rindu. Lagu. Lewat lagu.
2: Oh, lewat lagu rindu.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, toh.
0: Oras. Baik, pendengar, kami masih menanti Anda ya di 0631225006. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ah, ini yang pas. Siapa nih?
3: Aku pun nggak tahu aku siapa, udah lagi berdiri aku ini, amnesia ya.
0: Opung Rania nih ya, itu tadi.
3: Iya, iya kurasa.
0: Kerabat Rania, kerabat kurasa. Opung Rania tadi itu, Opung Adelina. Itu.
3: Iya, memang aku dengar nih sudah dapat salam dari iya, yang barusan turun.
0: Kayaknya kenal tuh sama Opung Rania.
3: Iya kurasa ya.
0: Iya ya. Sepupu, nanti sepupu atau gimana? Kami. Satu marga?
3: Itu Marzuki.
0: Atau hula-hula enggak?
3: Aku mau rekus lagu lagi.
0: Oh, lagunya apa?
3: Lagu dulu enggak sa. Tadi buru apa dia?
0: Lupa aku tadi buru.
3: Itulah apa. Kan, itu aja lupa apalagi lah aku.
0: Oke lah, lagunya
3: aku
0: apa nih?
3: Aku lagu dari siapa dulu? Dari Jayanti Mandasari.
0: Judulnya?
3: Di Puncak Bukit Hijau.
0: Di Puncak Bukit Hijau. Ada itu?
3: Ada lah. Emang itu penyakitnya kayak gitu? Apa ada itu? Ya, ada lah.
0: Ada ya, ada memang ya, Jayanti Mandasari.
3: Ada.
0: Oke.
3: Penelpon ke berapa aku ini tuh?
0: Ini yang kelima. Kelima,
3: yang
0: keenam, keenam.
3: Dengan orang ketiga lah.
0: Keenam.
3: Soalnya orang ketiga ini bahaya ini.
0: Tadi ada penelpon ketiga tadi Bang Ingot tadi kayak.
3: Apa dibilang?
0: Ingot Manalu.
3: Ketiga?
0: Iya.
3: Ah, itu pecintrongnya itu.
0: Tapi senang dia kok. Senang dia, orang ketiga.
3: Iya, senang dia pecintrong. Bukan pelakor, pecintrong.
0: Pecintrong ya, cinta jarak jauh dia tadi.
3: Iya, lagunya aku dengar itu lagunya. Tapi sebetulnya bukan itu lagu yang sering diminta dia itu. Beda itu lagunya.
0: Tadi ketanya lah penyanyinya siapa yang penting cinta jarak jauh kata dia.
3: Nenek yang umur 16 tahun itu belum ikutan?
0: Belum, belum. Mungkin lagi malam
3: ya,
0: minggu.
3: Itu suaranya itu ya?
0: Ya.
3: Untuk Pak RT ditunggu suaranya ya? Salah ngomong, jangan diperpanjang itu.
0: Iya.
3: Bilang Pak RT-nya aku.
0: Jangan masuk di dalam hati lah ya.
3: Ya kantongmu aja lah masuk gitu.
0: Dalam kantong aja.
3: Iya.
0: Walaupun kupikir, kantongnya kering.
3: Kupikir tadi Opung Pio menyiar.
0: Oh enggak, besok.
3: Iya ya. Ya udah lah itu. Salam-salamnya untuk mua-mua-mua lah ya.
0: Oke.
3: Tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
3: Untuk itu Marjuki selamat bertugas. Ditunggu lagunya tuh ya.
0: Terima kasih.
3: Aku mau turun ya.
0: Silakan. Horas.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Opung Rania di Sidimpuan tadi ya. Pendengar, satu penelpon lagi kami tunggu buat Anda. Saat ini informasi pukul 21 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Juki.
0: Selamat malam Opung Ryan di Sidimpuan juga
4: iya,
0: nih ya.
4: Benar sekali.
0: Sama dengan Opung Rania. Anda. Opung Ryan sama dengan Opung Rania dekatan enggak itu kampungnya?
4: Ya ada beberapa kilo lah
0: berapa
4: jaraknya.
0: Berapa kilo ya?
4: Iya.
0: Lebih pedalaman Opung Rania ya?
4: Iya, di sini.
0: Oke. Sehat ya Opung Ryan.
4: Lagunya Bang Juki nih.
0: Apa nih lagunya?
4: Hanya kau di hatiku dari Dedi Dores.
0: Oke, hanya kau di hatiku ya.
4: Dari Dedi Dores ya. Salam-salamnya untuk yang ada di Tapanuli Utara lah, yang ada di Samosir. Ada di apa tadi itu si Pahutar, yang tadi baru turun juga yang ada di si Borong-Borong ya.
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kecuali lah di sana.
0: Baik.
4: Di Tapanuli Tengah, di Sibolga juga. Semuanya lah yang ada di Sidimpuan tadi yang baru turun juga ada Opung Rania ya. Oke lah, tanpa kecuali lah semuanya. Untungnya Bang Juki selamat tugas.
0: Nah, oke, okay. Ya. Terima kasih.
4: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Opung Ryan. Pendengar kami hadirkan buat Anda dari Betaria dan juga ada Jayanti Mandasaria.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri di Ruang Rindu. Terima kasih kebersamaan Anda mendengar di malam hari ini. Anda bisa mengikuti kembali ya di esok hari di jam yang sama. Selamat malam dan selamat bermalam minggu. Dan lagu terakhir ada lagu dari Deddy Dores, Hanya Kau di Hatiku.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Tapi kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 22 lewat 35 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan buat Anda musik tradisional dan budaya dengan lagu-lagu Batak menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pursatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Pendengar, saat ini informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda jazz musik, lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda di malam hari ini. Hingga nanti ya, informasi pukul 24 waktu Indonesia.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: sebuah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Penebang Pohon. Pendengar, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu." Termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon itu. Dengan rasa malu, putus asa, dan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
1: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang.
0: "Nah, disinilah masalahnya. Ingat hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil yang luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri hasilnya semakin menurun. Maka sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Pendengar, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola, sibuk-sibuk dan terus sibuk, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan dan selalu baru. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 sepanjang hari ini. Minggu 2 Agustus 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Ya, baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagu religi islami saat ini akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda, dan kami informasikan untuk Anda pendengar nanti di formasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Kristen, Mutiara Pagi Kristen ya, bersama narasumber kita nanti sudah hadir, dan kita live dari YouTube RRI Sibolga. Oke, selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda pagi ini kita bersama dan hadir menemani Anda di Mutiara Pagi Kristen dengan tema karakter orang percaya. Nah ini kita sudah hadir bersama narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Robby Simanjuntak, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Sibolga. Baik langsung saja, halo selamat pagi Pak Robby.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya selamat pagi, kabarnya gimana hari ini Pak?
1: Luar biasa kasih Tuhan kepada kita.
0: Iya, baik dengan topik yang sudah kita siapkan pagi ini ya Pak, yaitu karakter orang percaya. Nah ini gimana ini Pak, karakter orang percaya ini Pak, silakan Bapak memberikan siraman rohani di pagi hari ini.
1: Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah pagi Kristen yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Robby Simanjuntak, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, akan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu pada pagi hari ini yang sudah memberikan kami kesempatan hidup, dan kami Tuhan diberikan kesempatan untuk membawakan firman-Mu pagi hari ini untuk menguatkan kami menghadapi semua pergumulan menghadapi kami, agar kami dimampukan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi Kristen, yaitu dari kitab Galatia 2 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema yang boleh saya bawakan kepada kita yaitu karakter orang percaya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, satu hal yang kita miliki sebagai orang percaya yaitu karakter yang diinginkan Tuhan, yaitu karakter seperti Kristus. Dan pertumbuhan karakter adalah sesuatu yang memberikan kita kekuatan dan menjadi perhatian dan prioritas hidup kita, perhatian kita lebih sungguh-sungguh. Lewat karakter orang percaya, inilah yang perlu kita pelajari di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, supaya kita memperhatikan pertumbuhan karakter yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang paling berharga dalam hidup kita yang harus kita miliki dalam hidup ini? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita renungkan kembali. Yang pertama, apakah karakter atau karunia yang paling berharga? Banyak orang mengejar karunia supaya dia berhasil dalam hidupnya. Karunia berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh berusaha untuk berpuasa, supaya ketika dia berdoa kepada orang sakit, maka orang sakit itu akan mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi Bapak Ibu, disayangkan ketika dia mengejar karunia dan karakternya tidak baik, semua karunia yang dia miliki itu akan sia-sia Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan inginkan bagaimana kita memiliki karakter, dan karakter itu akan membangun karunia supaya lebih baik lagi. Artinya karunia itu baik, tetapi lebih baik kalau kita memiliki karakter dan karunia akan diberkati oleh Tuhan. Dan ada juga pertanyaan, apakah karakter atau prestasi? Banyak orang mengejar prestasi supaya dia menjadi orang-orang yang berprestasi di dalam persekolahannya, dalam pekerjaannya, anak-anak kuliah yang berprestasi, bisnis yang berprestasi. Itu bagus Bapak Ibu. Tetapi ketika karakter kita tidak baik, maka semua itu akan sia-sia. Prestasi akan sia-sia, semua yang kita miliki akan sia-sia. Tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana kita di dalam kehidupan kita, kita tetap membangun karakter yang baik, sehingga prestasi yang kita miliki itu menjadi berkat kepada semua orang. Dan berikutnya, apakah karakter dari atau karir? Jadi banyak orang mencari karir, dia terus berkarir supaya lebih bagus karirnya di satu instansi, satu pekerjaan, terus menata karirnya. Tetapi ketika karakternya buruk, maka karir yang dia miliki itu akan sia-sia. Demikian juga Bapak Ibu, apakah karakter atau pencitraan? Pencitraan Bapak Ibu, ketika kita menunjukkan siapa kita di hadapan orang, kita menunjukkan bahwa diri kita lebih baik dari orang. Sering pencitraan ini menunjukkan kemunafikan. Ketika kita di hadapan orang kita baik, di belakang orang kita tidak baik. Ketika karakternya tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika karakter kita baik, maka itu akan menunjukkan pencitraan kita yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, karakter itu adalah sesuatu yang harus kita miliki, yang dikejar, sehingga karunia itu bagus, sehingga prestasi itu bagus, dan juga karir dan pencitraan itu akan mendukung Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita sungguh-sungguh mengembangkan dan memiliki karakter yang baik, karakter yang sehat, itu yang Tuhan inginkan. Sebab kalau kita memiliki karakter yang baik, itu akan mendukung karunia kita. Itu akan mendukung prestasi kita. Itu akan mendukung karir kita. Dan itu akan mendukung pencitraan diri kita. Sebaliknya, karakter yang buruk, semua akan mengalami kehancuran. Karakter yang baik akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku, ada beberapa contoh yang saya bagikan. Seorang pendeta, dia memiliki karunia untuk melayani. Dia memiliki karunia untuk mengajar. Tetapi pada satu ketika Bapak Ibu, pendeta ini melakukan pembunuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak memiliki karunia, karakter yang sehat, karakter yang baik. Demikian juga kita melihat dan kita membaca di media sosial, pejabat-pejabat yang sudah dipercayakan, tetapi ketika mereka memiliki karakter yang tidak baik, maka mereka melakukan korupsi, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya, mari kita memiliki karakter yang baik, karakter yang sehat, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karakter yang baik memberikan keuntungan, nilai plus bagi orang percaya. Yang pertama, ketika kita memiliki karakter yang baik, akan memberikan kita integritas dan akan menghasilkan kewibawaan, keteladanan bagi orang percaya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan memberikan keteladanan. Jadi dia menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaannya. Karakter yang baik juga memberikan kita rasa tanggung jawab. Ketika dia memiliki karakter yang baik, maka dia akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar, sehingga menghasilkan kedewasaan. Orang-orang yang bertanggung jawab akan menghasilkan kedewasaan dalam pekerjaannya, dalam segala tuntunan hidupnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki karakter, maka orang itu akan bertanggung jawab dan menghasilkan kedewasaan. Apa juga keuntungan ketika kita memiliki karakter yang baik? Kita akan menghasilkan kejujuran. Kejujuran itu akan membawa kita kepada kepercayaan. Orang-orang yang jujur akan dipercaya. Di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan dia perkara yang besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memiliki karakter yang sehat, karakter yang baik. Dan juga, keuntungan yang berikutnya akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan keberhasilan. Siapapun Bapak Ibu, orang-orang yang tekun akan menghasilkan keberhasilan. Oleh karena itu Bapak Ibu, alasan kita untuk memiliki karakter, karena firman Tuhan tadi yang kita baca dari Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Bapak Ibu, Kristus yang hidup di dalam kita, itulah alasan supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Karena Kristus yang hidup di dalam kita. Bagaimana Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Galatia? Karena dia juga tahu, sebelum Rasul Paulus dipanggil menjadi Rasul, dia adalah orang-orang yang mengejar orang-orang Kristen, yang membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, dia terpanggil, lalu karakternya yang buruk berubah menjadi karakter yang baik. Dia memiliki buah-buah roh, dia memiliki kasih, dia memiliki sukacita, damai sejahtera, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri daripada buah-buah roh. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Ada perubahan, ada karakter yang positif yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita memiliki karakter? Kita belajar dari Musa. Musa di sana dikatakan dalam Bilangan 12 ayat 3, firman Tuhan mengatakan di sana, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari Musa. Sebelum dia dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dia adalah seorang yang jahat. Dia membunuh orang Mesir karena kejahatannya Bapak Ibu, sehingga dia melarikan diri dari Mesir, dari Raja Firaun. Tetapi Bapak Ibu, lewat proses, lewat apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, ada perubahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada sesuatu yang kita pelajari dari Musa. Yang pertama, karakter positif yang kita belajar dari Musa. Yang pertama, bersedia mengikuti proses. Untuk memiliki karakter yang baik, kita bersedia mengikuti proses. Siapapun kita Bapak Ibu, kita harus siap diproses. Kita harus siap dibentuk. Musa sangat, dikatakan di sana, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Memiliki hati yang lembut Bapak Ibu bukan mudah. Dia diproses selama 40 tahun. Dia diproses Bapak Ibu menghadapi padang gurun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita siap diproses melalui pribadi kita yang selama ini tidak benar, diubahkan supaya kita hidup benar. Kita diproses lewat anak-anak kita. Kita diproses lewat apa yang terjadi dalam keluarga kita. Tetapi lewat proses Bapak Ibu, kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Sering kita bertanya, kenapa keluarga itu harmonis? Bapak Ibu Saudaraku, mereka sudah melewati berbagai proses sehingga keluarga itu mengalami keharmonisan. Kita jangan melihat hasilnya, tetapi kita harus mengikuti proses. Maka proses tidak akan mengkhianati hasil Bapak Ibu. Maka kita sebagai orang percaya harus siap diproses. Seperti Musa, dia diproses dari karakter yang negatif menuju karakter yang positif. Dia mengikuti prosesnya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan lewat Mutiara Pagi Kristen ini, mari kita siap diproses supaya kita memiliki karakter yang luar biasa. Yang kedua, bersedia untuk berubah. Dalam kitab Kolose dikatakan di sana Bapak Ibu, karena kita adalah ciptaan baru, maka kita dikatakan di sana dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau berubah, kita mau diubah oleh Tuhan. Siapapun kita Bapak Ibu, karakter yang negatif pun Bapak Ibu, kalau kita mau berubah dan kita berkata berubah, maka kita akan mengalami perubahan. Selama ini karakter kita yang negatif itu merusak keluarga kita, mari kita berubah. Selama ini orang-orang yang kita dampingi, orang-orang yang kita sama-sama bekerja di sana, mungkin tersakiti oleh karena kita, karakter kita yang tidak benar, kita mau berubah, maka kita diubahkan oleh Tuhan. Tergantung kepada keputusan kita. Ketika kita pagi hari ini berkata mau berubah, maka Tuhan akan mengubahkan kita. Oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita dalam tema karakter orang percaya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
0: Iya, baik. Itu dia tadi ya, pendengar, siraman rohani bersama pendeta kita, yaitu Pendeta Robi Simanjuntak. Nah, dengan tema karakter orang percaya, berarti kita harus jadi orang dipercaya gitu ya, Pak Pendeta. Baik pendengar, untuk Anda dimanapun berada hingga di sini kebersamaan kita di Mutiara Pagi Kristen, semoga apa yang disampaikan oleh pendeta kita dapat membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Dan siraman rohani dengan topik karakter orang percaya dapat dipahami dan tentunya bersama Anda pagi ini yang mendengarkan kami di Mutiara Pagi Kristen. Oke, jangan kemana-mana pendengar. Terima kasih nih untuk Pak Pendeta. Oh, yang terakhir berdoa. Baik, untuk Pak Pendeta silakan. Dan ini sesi terakhir ya Pak Pendeta ya. Oke, silakan Pak Pendeta.
1: Ya, jadi terima kasih. Kita akan tutup acara kita ini supaya setiap Bapak Ibu yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang telah menyertai kami sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan baru kepada kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Yang Tuhan inginkan kepada kami supaya kami memiliki karakter seperti Kristus Yesus yang mau dibaharui hari lepas hari, yang mau melakukan yang terbaik, memiliki hati yang lemah lembut. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah kami yang mendengarkan seluruhnya. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini kita masih bersama dan selanjutnya di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda di Buletin Berita Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: dalam tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nadi Irma Suryani 11, inilah RRI Wolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan barang kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan monitoring pemulihan lahan pertanian terdampak bencana. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan barang kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Penyerahan bantuan ini dilangsungkan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi yang hadir mewakili Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu SHMH. Turut mendampingi dalam acara tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para kepala perangkat daerah camat serta 49 pelaku UMKM penerima bantuan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahmud Effendi menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Tapanuli Tengah beberapa waktu lalu tidak hanya merusak infrastruktur dan pemukiman warga, tetapi juga memberikan hantaman telak terhadap sektor perekonomian rakyat, khususnya para pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan monitoring pemulihan lahan pertanian terdampak bencana. Kegiatan tersebut menargetkan percepatan rehabilitasi lahan sawah pasca bencana tahun 2025 di sejumlah kecamatan. Jumat 31 Juli 2026. Monitoring turut melibatkan jajaran Babinsa serta para kepala desa yang wilayah persawahannya sedang menjalani proses rehabilitasi. Langkah tersebut menjadi bagian komitmen pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian menjadi penopang utama. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Humbang Hasundutan Tukas Yahaan menjelaskan rehabilitasi lahan menunjukkan perkembangan menggembirakan di berbagai wilayah. Menurut Tukas Yahaan, sejumlah lokasi telah menyelesaikan seluruh tahapan rehabilitasi sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses rehabilitasi masih berlangsung pada beberapa desa yang menjadi prioritas pemulihan akibat dampak bencana alam tahun lalu. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita sepekan yang disampaikan Mu'af dan Jega.
3: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Untuk edisi Minggu 12 Juli 2026 ini, kami awali buletin berita daerah sepekan dengan berita tanggal 6 Juli 2026 mengenai pengakuan Bupati Masinton Pasaribu terkait lambatnya pemulihan daerahnya pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama 8 bulan ini tidak becus melakukan aspek pendataan korban terdampak bencana dan Masinton berjiwa besar meminta maaf kepada masyarakat tanpa harus mengkambing hitamkan bawahannya.
4: Bupati Tapelu Tengah Masinton Pasaribu menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya pemulihan daerahnya pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada akhir tahun 2025. Ia mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbilang lamban melaksanakan tugas penanganan khususnya aspek pendataan korban terdampak bencana ekologis itu. Tanpa kambing hitamkan kesalahan bawahan, Masinton selaku kepala daerah berjiwa besar menyatakan permohonan maaf kepada warganya.
5: Dan untuk tidak ada anak buah yang salah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, maka seluruh kekeliruan itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan tadi, Bapak Ibu. Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut, Bapak Ibu.
4: Bupati Tapelu Tengah Masinton mengaku peduli terhadap setiap keluhan dan kritikan warganya dalam persoalan pemenuhan hajat hidup pasca bencana. Dan ia berjanji Pemkab Tapelu Tengah segera melakukan perbaikan kinerja penanganan untuk percepatan pemulihan kehidupan korban dan wilayah terdampak bencana. Abdul Jalil melaporkan.

0: Masih tanggal 6 Juli 2026, masalah sengketa antara saksi Hombing dan pihak Perumda Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga masih terus berlanjut dan kian memanas. Kedua belah pihak saling lapor polisi dalam dugaan kasus pengerusakan plang kepemilikan dan penyerobotan lahan. Sengketa kepemilikan lahan antara pihak Perumda Tirta Nauli Sibolga dengan Sahat Sihombing di lingkungan 7, Kelurahan Sarudik, Kabupaten Tapoltenga, Tapteng, kian memanas. Kedua belah pihak saling lapor polisi, mulai dari indikasi tindak pidana pengerusakan alat peraga hingga penyerobotan lahan. Persoalan berawal saat kedua belah pihak saling klaim kepemilikan lahan. Menurut pihak Sahat Sihombing, lahan yang dibeli Perumda Tirta Nauli Sibolga dari kliennya seluas 2.500 meter persegi. Sementara pihak Perumda Sibolga menilai hasil putusan Mahkamah Agung MA, lahan yang dimenangkan saat berhadapan dengan Sahat Sihombing dalam proses peradilan yaitu seluas 25.000 meter persegi atau 2,5 hektar. Masalah kedua belah pihak pun kembali berlanjut hingga ke tingkat kepolisian. Kuasa hukum Sahat Sihombing yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 22.500 meter persegi memasang alat peraga berlogo Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi di 4 titik. Namun 2 titik alat peraga diduga telah dirusak oleh Jonter Purba, oknum karyawan Perumda Tirta Nauli Sibolga disebut-sebut atas perintah Direktur Perumda. Merasa tidak terima, kuasa hukum Sahat Sihombing yaitu Erwin Situmeang membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng pada tanggal 20 Mei 2026 lalu.
1: Selaku saya kuasa hukum dari Bapak Sahat Sihombing yang mengurus perkara ini mulai tingkat pengadilan negeri sampai kasasi, bahkan sampai hari ini saya yang mendampingi beliau. Dasar dari PDAM Tirta Nauli ingin mengambil lagi sisa lahan dari Bapak Sahat Sihombing seluas 22.500 adalah sekarang tanah beliau dibutuhkan untuk pembangunan karena PDAM Tirta Nauli mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat. Dan kemudian karena sudah 2 bulan alat berat atau eskavator jalan tersebut terhenti persis 1 meter di depan tanah Bapak Sahat Sihombing. Setelah 1 meter berhenti di depan tanah Bapak Sahat Sihombing, beliau mengutus David Tarihoran seperti yang saya katakan untuk menego. Kemudian tidak ada kepastian dari PDAM untuk membayar.
0: Kemudian setelah 40 hari pengacara dari Sahat Sihombing membuat pelaporan, pihak Perumda Sibolga pun melakukan perlawanan hukum dengan membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng, tepatnya pada Senin 29 Juni 2026. Direktur Perumda Tirta Nauli Sibolga, Khairun Nas Panggabean, melaporkan Sahat Sihombing atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik Perumda Sibolga. Selain melakukan penyerobotan lahan, Perumda juga melaporkan Sahat Sihombing karena diduga telah memblokir akses menuju fasilitas pengolahan air bersih atau mengganggu operasional WTP yang menjadi sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat Sibolga.
2: Di lahan kita, di lahan WTP Sarudi milik Perumda Tirta Nauli Sibolga telah dipasang plang yang dimana itu berada di dalam wilayah kita, lahan milik Perumda Tirta Nauli Sibolga. Dan tidak ada izin, bahkan setiap mereka melalui jalan masuk ke dalam wilayah kita, mereka tidak pernah ada izin. Padahal lokasi Intex Sarudik itu harusnya menjadi lokasi yang steril karena semua di situ operasional kita semua ada di sana. Kalau terjadi sesuatu mungkin barangkali kualitas air kita berkurang disebabkan suatu hal atau aset-aset yang kita miliki di sana terganggu dan rusak, siapa yang bertanggung jawab? Oleh karena itu kami terkait klaim lahan yang dilakukan oleh Pak Sihombing dilaporkan ke Polres.
0: Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Tapteng mengenai pengaduan kedua belah pihak, baik soal dugaan pengerusakan plang milik Peradi yang dilaporkan kuasa hukum Sahat Sihombing maupun dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Direktur Perumda Sibolga. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan. Kita beralih ke tanggal 7 Juli 2026. Posisi Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapoltenga disoroti karena dijabat oleh seorang terpidana korupsi. Himpunan Mahasiswa Islam HMI mengkritik keputusan bupati dan mendesak agar jabatan Bernardo Lumban Gaul dievaluasi kembali karena tidak memenuhi syarat administrasi.
3: Himpunan Mahasiswa Islam HMI menyoroti kontroversi mantan koruptor menjabat Direktur BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah. Isu ini disuarakan para kader organisasi kemahasiswaan itu dalam aksi unjuk rasa mereka baru-baru ini di depan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah. HMI menyoal pengangkatan Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli Tapanuli Tengah. Bernardo dengan status eks-terpidana korupsi disebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan seleksi calon direksi pada perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu. Syarat yang memang ditetapkan oleh panitia penjaringan calon melalui

0: untuk memimpin Kabupaten Tegulka pada hari ini belum nampak, belum berhadir di tengah-tengah kita. Walaupun begitu, orasi ini akan tetap berlanjut. PDAM Mual Dauli. Kita sampaikan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 terjadi pembangkangan konstitusi hari. Di mana Pemkab melalui sekretaris daerah melantik Bapak Sondang Tegaul yang kita menduga bahwasanya beliau pernah terjerat kasus hukum pidana. Hai kawan-kawan, kita menilai keputusan itu, kebijakan itu tidak sesuai dengan apa peraturan melalui pansel panitia seleksi, di mana poin 11 disampaikan bahwasanya setiap calon untuk dirut PDAM Mual Dauli tidak pernah terlibat hukum, tidak pernah cacat hukum, tidak pernah merugikan negara. Tetapi hari ini, Bapak Ibu semua, peraturan yang mereka tetapkan hari ini dikangkangi melalui pelantikan dirut PDAM.
1: Catatan Bernardo pernah dijatuhi hukuman penjara terkait perkara korupsi termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Medan. Dan ia dilantik sebagai Direktur Perumda Mual Dauli pada Kamis 11 Juni 2026 di ruang rapat cendrawasih kantor Bupati Tapanuli Tengah. Pelantikan Bernardo dilakukan oleh Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah, Binsar TH Sitanggang, mewakili Bupati. Abdul Jalil melaporkan.
2: Berikutnya, di tanggal 8 Juli 2026, Polres Tapanuli Tengah berhasil meredam aksi keributan antar kelompok warga di Kecamatan Pandan. Insiden tersebut akhirnya diselesaikan dan kedua belah pihak pun berdamai di kantor kelurahan.
3: Respon cepat layanan call center 110 Polres Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Berawal dari laporan masyarakat mengenai keributan antar warga di Gang Sukajadi, Kecamatan Pandan, pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Personil piket fungsi bersama piket pamapta langsung menuju lokasi. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, melalui pendekatan persuasif dan mediasi, situasi berhasil dikendalikan hingga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan di kantor kelurahan.
4: Guna mencegah terjadinya benturan fisik maupun potensi tindak pidana, personil kami mengambil tindakan persuasif dengan melakukan mediasi awal terhadap kedua belah pihak. Dari hasil koordinasi dan mediasi di lapangan, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan pada pagi harinya di kantor lurah Sibuluan Dauli.
3: Dijelaskan, Polres Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan call center 110 untuk melaporkan kejadian darurat maupun gangguan Kaptitmas yang membutuhkan penanganan cepat. James melaporkan.

0: Masuk ke tanggal 10 Juli 2026, petugas Satpol PP Kabupaten Tawau Tengah melakukan razia terhadap ASN yang terbukti keluyuran pada saat jam kerja. Petugas Satpol PP menyasar sejumlah lokasi, mulai dari tempat perbelanjaan hingga warung kopi.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merazia aparat sipil negara ASN yang keluyuran saat jam kerja. Kegiatan penegakan disiplin untuk para abdi negara ini dilakukan dengan menyisir sejumlah tempat perbelanjaan dan warung. Kasatpol PP Tapanuli Tengah Doni Gultom mengaku pelaksanaan razia tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan.
2: Terkait kegiatan kita monitoring razia

0: khususnya ASN yang berada di tempat sarapan pagi itu sering setiap harinya kita lakukan monitoring razia agar ASN menyesuaikan jam kerjanya. Dan biasanya kita melaksanakan ini jam 9 sampai jam 11. Karena masih ada diberi kesempatan jam 8 sampai jam 9 itu membeli sarapannya. Namun ketika ada jam 9, kita selalu monitor setiap tempat-tempat sarapan yang biasa ditongkrongi ASN agar ASN ini peduli dengan akan kerjaannya, jangan berada di tempat-tempat yang tidak pas pada saat jam kerja. Itu harapan kita ke depan, biar ASN di Tapanuli Tengah ini lebih peduli untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan namanya aparatur sipil negara, aparat yang mengatur sistem di daerah. Itu harapan kami.
1: Dodi mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan razia secara berkala untuk peningkatan disiplin kerja ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
2: Masih di tanggal 10 Juli 2026, keluarga almarhum Boy Simamora meminta dukungan masyarakat Kecamatan Pandan dalam bentuk aksi 1000 tanda tangan. Aksi spontan ini dilakukan untuk mendesak polisi agar bekerja profesional, transparan, dan tuntas menyelidiki motif kematian Boy Simamora yang menurut keluarga syarat dengan kejanggalan.
3: Gigi buaya berapa? Sini. Apakah model gigi buaya seperti ini? Tunjukkan hasil forensiknya kepada korban atau keluarga korban.
2: Setelah melakukan gerakan 1000 tanda tangan di wilayah Kecamatan Sirandorong, aksi yang sama juga dilakukan keluarga Boy Simamora dengan meminta dukungan dari masyarakat Kecamatan Pandan di kawasan Alun-Alun pada Rabu 8 Juli 2026. Aksi spontan yang dilakukan pihak keluarga bertujuan untuk mendesak polisi mengusut kasus kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Sebelumnya, Boy Simamora ditemukan tewas di Sungai Sagamatua, Sirandorong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng. Lam Sehat Simamora, ayah kandung Boy Simamora, mengakui langkah ini diambil karena keluarga masih mencurigai penyebab kematian anaknya, diduga ada kejanggalan. Menurut Lam Sehat, ketidakcocokan antara informasi awal dengan kondisi fisik jenazah anaknya menjadi alasan utama keluarga tidak ingin berhenti menuntut kejelasan. Pihaknya meminta penyidik Polres Tapteng tidak terpaku pada satu kesimpulan semata, melainkan menelusuri semua kemungkinan, termasuk keberadaan unsur tindak pidana.
4: Inilah kami keluarga, sudah begitu lama, apalagi yang dibilang lehernya ini ada bekas lubang, dibilang gigitan buaya. Nah, jadi kami memohon Bapak Kapolres bantulah kami yang keluarga lemah. Yaitu inilah kami orang tuanya, orang tua kandung Boy Simamora. Memohon pada Bapak Kapolres Tapanuli Tengah. Kami memohon, sungguh memohon. Karena Facebook ini ada kejanggalan-kejanggalan lah terhadap anak kami ini. Dibilang dimakan buaya, ternyata gigi buaya nggak ada di tubuhnya, nggak ada. Mulai dari ujung kaki sampai ke kepala, nggak ada nampaknya gigi buaya. Jadi disitulah kami curiga benar. Kok bisa cuman ini tangan dua-dua, nggak mungkin buaya kok bisa gitu. Nah, ini lagi yang di lehernya ini. Itulah permohonan kami, Pak Kapolres, minta tolong kami yang lemah ini. Kami masih menunggu. Setelah itu mungkin kami bisa bekerja lah, entah apa pekerjaan kami gitu. Supaya kami tahu apa hasilnya, apa memang dimakan buaya, apa memang di pembunuhan.
2: Sementara Kasat Reskrim Polres Tapteng, Ibtu Dian Agustian, menyebut proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berjalan. Menurut Ibtu Dian, penyidik masih membutuhkan pendapat tenaga ahli untuk membedah fakta lebih mendalam. Demikian, Mofdan Ziga melaporkan.

0: Beralih ke tanggal 11 Juli 2026, hampir setiap hari kemacetan kendaraan terlihat di sejumlah SPBU Kota Sibolga. Antrian mobil truk dan angkutan umum sering membuat kemacetan lalu lintas cukup panjang dan lama. Beredar informasi ada kelangkaan pasokan BBM, namun dibantah pihak SPBU.
1: Antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM jenis solar ini terlihat di sejumlah SPBU di Kota Sibolga. Kendaraan yang didominasi truk dan angkutan umum ini mengular hingga 2 km sehingga memakan badan jalan. Kondisi ini pun memicu kemacetan panjang dan dikeluhkan oleh pengguna jalan lain yang melintas. Mencuat dugaan, antrian panjang terjadi akibat langkanya pasokan BBM jenis solar di Kota Sibolga. Namun dugaan kelangkaan tersebut langsung dibantah oleh pihak pengurus SPBU. Manajer SPBU Kebun Jambu, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Tony Marito Hutagalung menjelaskan, antrian panjang ini terjadi bukan karena solar langka, melainkan karena sejumlah SPBU lain di Kota Sibolga sedang kehabisan stok solar. Akibatnya, para pengendara dialihkan dan menumpuk di SPBU mereka hingga harus rela mengantri hingga berjam-jam lamanya.
2: Kalau kelangkaan untuk pengorderan ya Bang ya?
3: Iya.
2: Kalau kelangkaan untuk pengorderan tidak ada dari Pertamina.
3: Normal ya Bang?
2: Normal.
3: Tapi
2: sesuai dengan MS2 yang kita minta ya. MS2
3: iya.
2: Artinya permintaan lah.
3: Iya.
2: Nah, kalau penyebabnya itu, setahu kita ya yang di lapangan ya, kita pun heran. Kok tidak habis-habis kendaraannya? Apakah ada kendala di SPBU lain? Jadi terimbas ke SPBU ini, itu tidak tahu kita.
1: Hingga saat ini, situasi di beberapa SPBU di Kota Sibolga masih terpantau padat. Menariknya, kepadatan tidak hanya terjadi pada jalur solar. Pengendara roda 2 dan roda 4 juga terlihat mengular di jalur BBM jenis Pertalite. Kondisi ini diduga kuat merupakan dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax, sehingga masyarakat memilih beralih ke dalam penggunaan Pertalite. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan pada minggu ini. Sampai jumpa.

Mendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini, namun sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan barang kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan monitoring pemulihan lahan pertanian terdampak bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: RRI dengan esensi buku. Kisah ini berpusat pada persahabatan yang kokoh antara tiga tokoh utama, Rika, Dian, dan Adit. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan mengalami berbagai lika-liku dalam hidup bersama. Buku ini memaparkan perjalanan hidup mereka, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa, sambil menghadirkan banyak konflik dan tantangan yang harus mereka atasi bersama. Salah satu tema yang kuat dalam buku ini adalah perjuangan. Ketiga sahabat ini dihadapkan pada berbagai rintangan dalam hidup mereka, seperti masalah keluarga, pendidikan, dan cinta. Mereka belajar untuk saling mendukung dan berjuang bersama-sama menghadapi segala rintangan. Ini adalah cerminan dari ketahanan dan semangat manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Pengorbanan juga menjadi tema penting dalam buku ini. Ketiga tokoh utama seringkali harus mengorbankan keinginan pribadi mereka demi kebahagiaan teman-teman mereka. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati tidak selalu tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ini adalah pelajaran berharga tentang kepentingan pengorbanan dalam hubungan manusia. Selain itu, buku ini juga menyentuh tema tentang pertumbuhan dan perubahan. Pembaca dapat melihat perkembangan karakter yang signifikan dari Dika, Rian, dan Adit seiring berjalannya waktu. Mereka mengalami perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan aspirasi hidup mereka. Ini adalah pengingat bahwa setiap individu bisa tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Selama perjalanan mereka, ketiga sahabat ini juga menghadapi konflik internal dan eksternal yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Mereka harus mengatasi perbedaan pendapat, kesalahan, dan rahasia yang tersembunyi. Namun, mereka juga belajar untuk saling memaafkan dan memperkuat ikatan persahabatan mereka. Gaya penulisan Indra Sugiarto dalam buku ini sangat memukau. Ia berhasil menggambarkan karakter-karakter dengan baik, membuat pembaca merasa terhubung dengan mereka dan merasakan emosi yang mereka alami. Dialog-dialog dalam buku ini juga sangat kuat dan menggambarkan kehidupan nyata, menjadikan cerita lebih hidup. Dalam esensi buku ini, teman berjuang adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Ini adalah kisah tentang pertumbuhan dan perkembangan karakter, serta bagaimana persahabatan yang kuat dapat membantu kita mengatasi segala rintangan dalam hidup. Buku ini memberikan pesan bahwa persahabatan sejati adalah salah satu harta terbesar dalam hidup dan bahwa kita harus merawatnya dengan baik. Demikian esensi buku. Teman Berjuang, karya Indra Sugiarto, dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
1: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
2: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
3: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
4: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
3: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
0: Di dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara.